0: bertanya, nasihat apa yang diberikan oleh Presiden? Karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
3: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
4: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan
3: Bisa. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
5: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
3: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7: mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
6: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
8: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
6: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
9: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
10: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pesawat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
9: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
11: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
9: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
13: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bali Rantai atau kawasan lereng Merapi.
12: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
13: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
12: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
13: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat.

Warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat.

0: selamat beraktivitas, Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.

0: Mendengar untuk informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru, ada analisis BMKG Alfanatari yang akan melaporkan bagaimana kondisi cuaca hari ini. Selamat pagi, Alfa.
1: Baik,
0: ya, Alfa, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Secara umum, pada hari ini terjadi kekaburan udara akibat asap sampai cerah berawan. Untuk pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan juga Pelalawan. Kemudian untuk siang hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Kampar, Siak, Kepulauan Meranti, dan juga Bengkalis. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, dan juga di Kota Dumai. Pada dini hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk peringatan dini hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, serta malam hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya informasi mengenai perkiraan gelombang laut, di mana tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 WIB, terpantau di wilayah Sumatera terdapat 2.471 titik. Untuk di wilayah Provinsi Riau sendiri terpantau ada 61 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 8 titik, dan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 51 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website samestripriau.bmkg.co.id, di Instagram kami @info_bmkg_riau, dan di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program informasi dan musik, ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan selamat pagi kembali untuk Anda yang hari ini tetap beraktivitas walaupun di akhir pekan. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Semoga yang dilakukan hari ini berjalan dengan lancar. Dan pendengar, pinang muda atau Areca Catechu merupakan salah satu tanaman yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Buah yang masih muda ini secara turun-temurun dimanfaatkan dalam berbagai tradisi dan pengobatan tradisional. Dan di dalamnya terdapat sejumlah senyawa bioaktif termasuk alkaloid dan juga polifenol yang membuat tanaman ini menarik perhatian para peneliti. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya aktivitas antioksidan, antimikroba, serta beberapa aktivitas biologis lainnya. Namun, sebagian besar temuan tersebut masih berasal dari penelitian laboratorium atau hewan, sehingga belum cukup untuk menyebut pinang muda sebagai obat bagi manusia. Dan salah satu kandungan yang paling banyak diteliti adalah arecolin, di mana senyawa ini memiliki aktivitas farmakologis yang mempengaruhi sistem saraf dan beberapa fungsi tubuh. Dan penelitian juga menemukan adanya potensi manfaat tertentu dari senyawa dalam buah pinang, termasuk aktivitas terhadap parasit dan juga proses peradangan. Nah, meski demikian, manfaat tersebut tidak berarti mengkonsumsi pinang secara langsung akan memberikan efek pengobatan yang sama. Dosis, cara pengolahan, serta bentuk penggunaannya dapat mempengaruhi efek dan juga keamanan. Nah, karena itu, pembahasan mengenai pinang muda tidak boleh hanya melihat sisi manfaatnya saja. Buah pinang mengandung arecolin dan senyawa lain yang memiliki efek toksik, di mana konsumsi pinang secara rutin khususnya dalam bentuk yang dikunyah berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan pada rongga mulut. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau IARC menggolongkan pinang sebagai karsinogen bagi manusia. Artinya, informasi mengenai manfaat tradisional pinang harus disampaikan bersama peringatan mengenai resikonya. Nah, lantas, apakah pinang muda boleh dikonsumsi sebagai obat tradisional? Sebaiknya masyarakat tidak menjadikan pinang sebagai pengganti obat yang telah diresepkan tenaga kesehatan. Klaim seperti pinang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, meningkatkan stamina secara pasti, atau membersihkan berbagai gangguan dalam tubuh perlu disikapi dengan hati-hati karena bukti klinis pada manusia masih terbatas. Jika ingin menggunakan tanaman obat, pilih produk yang aman dan telah memiliki izin sesuai ketentuan, serta konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, terutama jika sedang menjalani pengobatan. Nah, jadi pinang muda memang memiliki kandungan yang menarik untuk diteliti, tetapi manfaat potensialnya tidak boleh dipisahkan dari resikonya. Jangan sampai karena mendengar informasi tentang khasiatnya, masyarakat justru mengkonsumsi pinang secara rutin tanpa mengetahui dampaknya. Kenali bahan alami bukan hanya dari manfaat yang ditawarkan, tetapi juga dari keamanan penggunaannya. Sebab sesuatu yang berasal dari alam belum tentu selalu aman bagi tubuh Anda. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana sebanyak 188 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan Sabtu 3 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat, sementara 80 lainnya meninggal dunia. Basarnas masih mencari 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal dan juga

Dikatakan operasi SAR kini memasuki tahap yang semakin kompleks. Telah dilakukan evaluasi, pencarian diarahkan kepada sejumlah lokasi yang dinilai masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. Area tersebut meliputi lokasi kejadian, kemungkinan jalur hanyut korban, wilayah permukaan laut hingga kawasan pesisir. Menurut Syafi'i, evaluasi operasi dilakukan dengan mempertimbangkan empat hal utama. Pertama, perkembangan jumlah korban dan capaian operasi. Kedua, kegiatan penyelaman dan resiko keselamatan bagi personel. Dan selanjutnya, tim mengevaluasi hasil pencarian yang telah dilakukan, serta menyusun rekomendasi strategi untuk operasi berikutnya. Kompleksitas pencarian meningkat seiring meluasnya area operasi, karena itu metode pencarian juga harus terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan juga hasil evaluasi terbaru. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi di Laut Jawa pada Minggu 13 September dan lokasi awal kejadian berada di koordinat 4.31 lintang selatan dan 114,2 bujur timur atau sekitar 81 mil laut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hingga hari ke-21 Basarnas memastikan operasi pencarian masih terus dilakukan dengan menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan temuan dan juga kondisi wilayah pencarian. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Dengan kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Aceh Jaya, Aceh pada Minggu pagi 4 Oktober 2026. Berdasarkan informasi awal BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 26 km dan terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. BMKG mengingatkan bahwa data yang disampaikan pada tahap awal masih bersifat sementara. Hal tersebut karena informasi gempa diproses dengan mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Dan dengan demikian, parameter gempa seperti magnitudo, lokasi epicenter, maupun kedalaman masih dapat mengalami pembaruan. Masyarakat di sekitar wilayah Aceh Jaya dihimbau tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari kanal resmi BMKG. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak hampir sebulan harga BBM naik, sejumlah harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, salah satunya
2: Jagung
1: harga beras.
2: Sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
3: Nah, itu dia. Tiap hari ada aja berita pejabat korupsi, harga BBM naik, kebutuhan pokok juga naik. Belum lagi lihat komentar di media sosial, wah bikin kesel aja.
4: Kenapa? Kesel sama siapa? Dari tadi ngomel terus.
3: Ya kesel lihat keadaan sekarang lah bang. Di media sosial juga sama. Orang gampang kali saling serang. Beda pendapat dikit, langsung hujat.
4: Nah memang kita hidup di negara yang merdeka. Tapi merdeka bukan berarti bisa ngomong apa saja tanpa tanggung jawab. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain.
3: Jadi kritik itu boleh asal pakai fakta, disampaikan dengan sopan dan tidak menyebarkan kebencian, gitu maksudnya?
4: Betul. Dulu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan supaya rakyat punya hak untuk bersuara dan hidup lebih baik. Jangan sampai kebebasan itu malah membuat kita saling bermusuhan.
3: Iya juga ya. Berarti sebelum berkomentar, kita harus pikir dulu gimana dampaknya.
4: Ya betul. Karena ya, kata-kata itu bisa memberi semangat, tapi sebaliknya juga bisa menyakiti orang lain.
3: Iya juga ya.
5: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Bergar beredar di media sosial Facebook, video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung, dan video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Berikut narasi dalam unggahan tersebut, ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi anak Gunung Krakatau, dasar laut, air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada, dan struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Dan selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir, juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Douyin dan juga Sohu.com sejak 2022. Dan erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2026. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Untuk itu, ikan bertebaran di pantai Selat Sunda karena erupsi Gunung Anak Krakatau adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
3: Apa sih, ngedubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
2: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
3: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
2: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
3: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
2: Apaan?
3: Salakku mencintai kekasih orang lain.
2: Iya, malah curhat.

Dengar masih dalam program musik dan informasi RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami kembali hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana bagi para pecinta tanaman, ada satu bahan organik yang menarik untuk dikenali, yakni jacaba. Namanya mungkin terdengar unik, tetapi bahan ini disebut memiliki potensi membantu tanaman tumbuh lebih subur. Mengutip penelitian dari dalam Jurnal Pertanian Terpadu volume 12 nomor 2 tahun 2024, jacaba termasuk pupuk organik cair atau POC yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan juga kesuburan tanah. Lantas apa sebenarnya jacaba? Secara sederhana, jacaba merupakan bahan yang dibuat dari berbagai macam bahan organik karena berasal dari bahan-bahan organik. Keberadaannya juga dapat menjadi salah satu cara memanfaatkan limbah pertanian dan juga bahan alami yang ada di sekitar. Nah, salah satu hal yang membuat jacaba menarik adalah bentuknya. Bahan ini memiliki warna coklat dan berbentuk yang disebut menyerupai koral. Teksturnya renyah dan mudah patah. Jadi kalau membayangkan pupuk cair pada umumnya, jacaba justru punya karakteristik yang cukup berbeda dan mudah dikenali dari bentuknya. Nah, jacaba juga sering disebut sebagai harta karun bagi tanaman karena memiliki berbagai kandungan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan. Di dalamnya terdapat unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan juga magnesium. Dan selain itu terdapat pula berbagai senyawa organik yang dapat membantu menunjang pertumbuhan tanaman. Bukan hanya soal nutrisi, jacaba juga dikaitkan dengan keberadaan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Dan kandungan tersebut berpotensi membantu tanaman tumbuh lebih baik sekaligus mendukung kondisi tanah agar tetap subur. Nah, karena itu jacaba menarik perhatian terutama dalam budidaya tanaman hortikultura seperti sayuran. Dan penggunaannya cukup menarik karena dapat diterapkan pada tanaman yang ditanam di lahan maupun ruang terbatas. Tanaman sayuran seperti selada dan pakcoy misalnya dapat menjadi bagian dari budidaya yang memanfaatkan pupuk organik. Nah, dengan begitu bahan-bahan organik yang ada di sekitar tidak sekedar menjadi limbah, tetapi dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan bercocok tanam. Untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kembali pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP. Melalui skema tersebut, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Saat ini batas PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Erlangga memberikan contoh pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan. Dalam setahun, pekerja tersebut memperoleh penghasilan Rp60 juta atau terdapat selisih Rp6 juta dari batas PTKP. Dan berarti sisanya Rp6 juta harus subjek kepada PPH. Dan melalui rencana penyesuaian PTKP berdasarkan UMP, pemerintah ingin memberikan keringanan pajak bagi pekerja yang memperoleh penghasilan pada batas upah minimum. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian PTKP bagi wajib pajak untuk 2027. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP menjadi salah satu pembahasan dalam program stimulus ekonomi pemerintah dan pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 30 September 2026. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Majalah Udara Indonesia Layak Anak bersama TK Aisyah 4 Pekanbaru.
2: Dunia Anak. Dunia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yeay, senang banget pagi ini Kak Maizul gak sendiri nih. Karena Kak Maizul ditemanin sama
1: Zahid
0: dan juga
1: Aiza.
0: Dalam acara apa? Idola Anak RRI Pekanbaru. Yeay, tepuk tangannya dong teman-teman semua. Oke. Nah, pagi hari ini Kak Maizul sama teman-teman dari TK apa? Zahid sama
2: Aisyah
0: 4. Di mana itu jalan apa?
2: Jalan Datuk Laksamana. Nomor 1 Gobah.
0: Oke. Hafal ternyata Zahid ya. Bagus. Kalau Aisyah hafal juga alamat sekolahnya? Hafal sekolahnya, alamatnya?
1: Alamat
0: sekolahnya?
1: Enggak
0: hafal. Oke, tadi di awal ya, kita sudah ngelihat penampilan Aiza dan juga Zahid sama teman-teman yang lain ya. Tadi nyanyi apa aja di awal? Assalamualaikum. Terus nyanyi Bustanu
1: Alfa.
0: Nyanyi TK
1: Aisyah.
0: Terus
1: 7
0: kebiasaan
1: anak Indonesia.
0: Hebat. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat penampilan selanjutnya. Penampilan selanjutnya itu penampilan ikrar dan juga doa ya. Nah, ini doa pembuka belajar ya. Hafal kamu doanya Zahid? Hafal doa pembuka belajar? Hafal. Aiza juga hafal. Oke, tapi yang nampil ini bukan Aiza sama Zahid ya. Karena yang nampil setelah ini bakal ada siapa aja namanya?
1: Rehan,
0: Tian, Naila, Ica, Dea, dan Raihan. Ayo teman-teman, silakan naik ke panggung, panggil teman-temannya. Ayo teman-teman.
1: Ayo teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua.
1: Oke, tadi baru saja kita lihat penampilan dari teman-teman Zahid dan juga Iza. Tadi mereka bawain apa?
2: Doa.
1: Doa, doa apa? Pembuka belajar. Oke, selanjutnya kita mau lihat penampilan apa nih teman-teman. Tuh teman-temannya di depan sudah siap itu. Kalau bajunya kayak gitu berarti mereka mau olahraga. Olahraga apa?
2: Senam.
1: Senam apa namanya?
2: Senam Bustanul Afal.
1: Siapa aja yang mau senam di depan kita? Ada Vano, Tian, Ica, Reha, Jazel, Cio, Martin, Rafa, Zain, Salem, dan juga Keisha. Oke, silakan teman-teman, ayo naik ke atas panggung, panggil teman-temannya dong.
2: Ayo teman-teman.
3: Ayo teman-teman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan senam Bustanul Atfal. Apakah kamu sudah siap? Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Oke. Hey. Oke, tadi kita barusan ngeliat penampilan apa namanya?
1: Senam Bustanul Afal.
0: Bustanul Afal. Kalian berdua hafal tidak senamnya? Tahu? Tahu ya? Tadi di bawah juga ikut senam ya? Oke, Aiza dan juga Zahid. Nah, selanjutnya kita bakal nyasih penampilan apa? Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa?
1: Ada.
0: Apa?
1: Nama-nama Allah.
0: Nah, nama-nama baik Allah. Ada berapa totalnya Asmaul Husna? Jumlahnya? 90? 9. Oke. Nah, Asmaul Husna ini bakal dibawain sama siapa aja? Ada Zain, Alisha, Raihan, Kimi, Arki, Dea, Naufal, Ravardan, Alifah, Umar, Ilona, Zagan, Zahid, dan juga Zaza. Oke, panggil teman-temannya. Ayo teman-teman.
1: Ayo teman-teman.
0: Zahid juga ikutan ya. Oke, berarti Zahid di sini. Aiza, ayo kita turun lagi.

0: Yeay, kembali lagi bersama Kak Maizul dan juga siapa?
1: Zahid.
0: Aiza. Kita masih di program acara apa? Idola Anak RRI Pekanbaru. Tadi kita baru aja ngelihat penampilan Asmaul Husna dari teman-teman TK Aisyah 4. Oke. Aiza hafal enggak Asmaul Husna tadi? Hafal? Oh, belum. Zahid yang hafal ya, 99 ya. Oke, berarti habis nih PR-nya Aiza nambah. Harus hafal Asmaul Husna. Bisa? Bisa. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan lihat penampilan teman-teman yang di depan sudah pakai tanjak sama kayak Zahid. Kalau sudah pakai tanjak berarti bakal ada nampilin budaya Melayu. Ya, budaya Melayu apa? Berbalas pantun. Pakai dong mic-nya Zahid. Nah, siapa aja yang mau berbalas pantun teman-temannya? Ada Cio, Reihan, Zainul, Salim, Martin, Jazel, Fano, dan juga Rafa. Ayo teman-teman silakan.

0: duduk bersimpuh. Siapa mau pantun lagi?
1: Anak Melayu pandai menari, berkain batik bunga melati. Acara apa hari ini? Idola cilik di RRI. Siapa mau pantun lagi?
2: Saya, Bang.
1: Sepohon kayu daunnya rimbun, daunnya rimbun dapat buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sholat tiada gunanya.
2: Siapa mau pantun lagi?
3: Turun 10,
1: mati 1 tinggal 9. Belajar ilmu jangan mengeluh, supaya hidup aman dan nyaman. Siapa mau pantun lagi?
2: Ayo, Bang.
4: Bermain bola di lapangan, bola kecil warna merah. Kami belajar dengan harapan, masa depan menjadi cerah. Siapa mau pantun lagi?
5: Ayo, Bang. Jadinya cari waktu pagi, cari ilmu tanah tunda. Hidup ini hanya kali, menangkan waktu baiknya. Siapa pantun lagi?
6: Saya, Bang. Kalau ada jari yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 2-3 kucing berlari, kami masih bersama kami di sini. Enggak mau kalah juga ya Aiza sama Zahid untuk berbalas pantun ya. Oke, tadi sudah kita lihat penampilan berbalas pantun dari teman-teman ya. Selanjutnya masih dengan budaya Melayu juga yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Tahu? Budaya apa? Pacu
2: jalur.
7: Jalur. Kalian bisa? Pacu jalur?
2: Bisa.
7: Bisa. Oke, tapi sayangnya bukan Zahid sama Aiza yang di sini yang bakal nampil pacu jalur ya. Karena ada teman-teman kita yang sudah siap untuk nampil di depan ya. Ada siapa aja? Ada Reyhan, Zain, Alicia, Kimi, Arki, Dea, Hilya, Naufa, Ravardan, Alifia, Tian, dan juga Matin. Oke, boleh? Ayo kita panggilin teman-temannya. Ayo teman-teman.
2: Ayo teman-teman.

0: Dunia Anak.
1: Yeay, kembali lagi bersama Kak Maizul,
2: Zahid,
1: dan Aiza. Masih di Idola Anak RRI Pekanbaru. Tadi nari apa sih teman-temannya itu?
2: Pacu Jalur.
1: Kalian juga hafal ya? Tadi di bawah Kak Maizul lihat kalian juga ikutan. Iya, suka Pacu Jalur. Berarti nanti di tahun ini bakal ngelihat Pacu Jalur langsung gak ke Kuansing, Zahid? Mau lihat langsung ke sana enggak? Oh enggak. Kenapa? Enggak diajak orang tua? Nanti pulang dari sini harus ajak orang tuanya ya buat lihat Pacu Jalur langsung di Kuansing. Aiza juga pengen enggak ngelihat Pacu Jalur langsung di Kuansing? Pengen. Pengen. Berarti nanti habis ini harus ngajak uminya ya. Oke. Nah, tadi kalau udah ngelihat Pacu Jalur, selanjutnya kita bakal nyaksiin penampilan apa nih? Kalau teman-teman di depan ini mau nampilin apa?
2: Sajak Bustanul Atfal
1: ya. Ada siapa aja yang mau nampil di depan kita?
2: Umar, Ilona, Aiza, Zainul.
1: Oke, bertiga saja? Oh, berempat. Aiza di sini ya berarti ya. Enggak ikut turun ya. Oke. Puisinya kayak mana tuh Bustanul Anfal itu? Apal tapi kan? Oke, nanti kita saksikan ya. Oke, boleh. Ayo panggil teman-temannya. Ayo teman-teman.
3: Ayo teman-teman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bustanul Anfal. Aku ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo di sini kita di tengah-tengah. Oke, Aiza tadi kita baru saja ngelihat penampilan seorang Aiza. Tadi nampilin apa namanya? Nampilin apa?
2: Saja Bustanul Anfal.
1: Saja Bustanul Anfal. Oke, keren ya ternyata. Aiza juga nampil ya, selain tadi Zahid nampil. Tadi Zahid nampil apa? Lupa?
2: Asmaul Husna.
1: Nah, Asmaul Husna, ingat ternyata ya. Oke, selanjutnya kita akan saksikan penampilan teman-teman yang akan menampil Solawat Nabi versi lagu Aceh. Ada siapa aja yang menampil teman-teman? Ada
2: Ilo Zahid, Ilona, Zaza, Zagan,
1: Zaza, Umar,
2: Luna,
1: Naila, sama Baru. Berarti Zahid tinggal ya. Zahid nampil lagi nih. Oke. Ayo panggil teman-temannya. Ayo teman-teman.
2: Ayo teman-teman.

0: Yeay, kembali lagi bersama Kak Maizul. Bersama siapa di sini juga?
1: Aiza.
0: Dan juga?
1: Zahid.
0: Zahid. Sekali lagi kita masih di acara apa? Idola Anak RRI Pekan Baru. Oke, tadi baru aja kita ngelihat tampilan tari
1: Aceh.
0: Tari Aceh? Ya, Solawat Nabi tapi ya lagunya ya. Oke, nah selanjutnya kita mau nyaksiin apa? Dongeng, bukan doa. Oke, okay. Yang akan berdongeng siapa? Ada ibu, bunda Yuliza. Oke, okay. Nah jadi teman-teman nanti bakal nyaksiin bundanya berdongeng. Dongengnya itu tentang apa judulnya?
1: Belanduk dan Beru.
0: Oke, okay. Boleh kita panggilkan bundanya? Ayo bunda. Oke, silakan naik ke panggung, Bunda. Teman-temannya nyaksiin di sini juga, Bunda. Oke, boleh. Ngapa ya, teman-temannya semua? Ayo, adik-adik, teman-teman semuanya, kita naik ke panggung. Kita akan saksikan bundanya berdongeng. Sudah lagi tadi judulnya apa, Zahid? Bunda, dongeng bundanya? Pelanduk dan Beru. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini alhamdulillah sehat semua anak bu guru. Sehat, masya Allah tampilannya tadi pinter-pinter, hebat-hebat ya nak ya. Tadi Zahid udah ada bocoran ya. Bu guru mau bercerita, Bu Liza mau cerita, cerita apa kata Zahid tadi ya? Betul pelanduk dan beru. Iya, tangan Bu Liza lagi megang sesuatu. Oke, dah kita lihat ya. Mau mulai ceritanya? Ayo, apa ceritanya ya? Bagaimana ceritanya ya? Oke, kita mulai ya. Pada suatu hari, siapakah yang sedang berjalan? Wah, iya si pelanduk waktu itu sedang jalan-jalan. Hah, pas sedang jalan-jalan itu, aduh, perutku lapar. Iya, rupanya si pelanduk lapar. Perutnya berbunyi, jadi malu. Perutku lapar. Aduh, cari makanan di mana ya? Ah, jalan lagi lah. Ah, di mana cari makanan ya? Alhamdulillah, di situ ada kebun pisang. Hah, si pelanduk ketemu kebun pisang. Masya Allah. Tabarakallah. Mantap, pisangnya maknyos. Wah, ini bisa bikin perutku kenyang ini, kata si pelanduk. Aduh, perut ini gak sabaran ya. Aduh, kata si pelanduk. Pelanduk bingung nak, bagaimana cara manjatnya. Hah, bagaimana? Pisangnya tinggi-tinggi. Aduh, gimana cara manjatnya ya? Udah tuh. Tunggu sebentar. Huh? Si pelanduk dengar apa itu? Hah? Ada suara. Suara apa ya? Oh, masya Allah. Di atas ada yang sedang makan. Rupanya. Alhamdulillah, perutku kenyang. Banyak sekali ini pisangnya, kata si beru. Rupanya si beru sedang makan pisang di atas pohon. Rupanya ada tanah.
1: Halo.
2: Datang si pelanduk. Bro,
1: bolehkah aku minta satu bro?
2: Datang si bro.
1: Enak aja, manjat tau. Kasihan deh lo, lo tidak bisa manjat.
2: Rupanya si bro. Si bro tidak mau memberi. Si pelanduk tidak hilang akal. Dia berusaha membujuk si beru. Pelanduk tidak hilang akal dia. Beru, minta dong, kamu baik deh. Apa kata buruk lagi?
1: Enak aja, ini punyaku loh, punyaku enak. Kata si beruk.
2: Ini tidak bisa dibiarin, perutku lapar. Lalu, apa yang dibikin sama si pelanduk? Pelanduk mengambil batu, lalu pelanduk melempar
1: satu dua. Aduh, sakit.
2: Kata si monyet. Si pelanduk tidak hilang akal lagi. Pelanduk mengambil batu, dia lempar monyet lagi ya. Dia sejenis monyet ya nak. Si bro, lalu si pelanduk melempar bulu lagi.
1: Awas kamu ya pelanduk. Akan kulempar juga kamu. Kata si
2: bro, lalu si bro. Dia ambil pisangnya nak. Dia ambil pisangnya, dilemparnya si pelanduk. Si pelanduk, alhamdulillah jatuh satu. Lalu si pelanduk melempar lagi dengan batu.
1: Ini tidak bisa dibiarin, kata si beru.
2: Lalu si beru melempar kembali. Lalu mereka saling melempar, yang satu melempar apa ayo? Batu, yang satu lagi melempar apa ayo? Pisang. Akhirnya, apa kata si pelanduk?
1: Alhamdulillah, akhirnya aku bisa makan deh. Bro, makasih ya bro, udah cukup deh. Ini pisangnya udah banyak. Dadah.
2: Iya betul, pisangku habis. Dadah, kata si pelanduk. Nah, tadi anak bu guru sudah memperhatikan nih dua tokoh ini, si beruk dan pelanduk. Ayo Bu Liza tanya, boleh kita meniru sikap si beruk? Tidak, kenapa? Ada apa dengan beruk? Karena kenapa? Iya, sombong, pelit, sudah itu? Rakus katanya, dengar Bu Liza rakus. Ya, tak boleh kita pelit, udah itu apa lagi? Apa kata? Iya, berarti yang tukang ngejek temannya beruk dong. Temannya beruk ini? Iya nak, jangan ditiru ya nak ya, yang suka mengejek. Apa sayang? Enggak apa-apa. Dah, ini Bu Liza ada nyanyinya loh. Tentang beruk dan pelan. Mungkin udah pernah dengar. Mau dengar?

0: tak dapat memanjatnya, dimintanya sebuah, apa kata monyet? Ejekan didapatnya, terfikirlah olehnya, muslihat yang jenaka. Apa tadi pelandonya? Pelando melemparkan dengan bat. Samberung apa? Sang beru marah-marah, pisangnya dilempar, pelandu kegirangan, terima kasih diucapkan. Ya, cukup sekian dulu cerita Bu Guru. Enak ceritanya, sayang? Ya, tepuk tangan dulu semuanya, nak. Dah, ya, tadi ini pesan moral buat kita semua ya. Dari si pelanduk tadi. Nah, dari seberuk tadi yang banyak ya, kita ambil pesan moralnya ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh pelit, maka akan merugikan dirinya sendiri. Nah, tepuk tangan dulu semuanya, sayang. Nah, Ibu sudahi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, tidak terasa ya kebersamaan kita di Idola Anak RRI Pekanbaru sudah harus berakhir, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan ya penampilan dari TK Aisyah 4. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Nah, selanjutnya kita akan saksikan penampilan terakhir dari teman-teman TK Aisyah 4, itu nyanyi bersama Ilalika. Dadah, assalamualaikum.

Pendengar, baru saja kita ikuti Indonesia Layak Anak bersama TK Aisyah 4. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Yakni Harry Kane serta Saka Bukayo berhasil memborong masing-masing 2 gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0, di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Pro Futsal Liga atau VFL 2006-2007. Bertanding di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Blacksteel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Blacksteel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Blacksteel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Blacksteel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
1: Itu laga yang sulit karena unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
2: It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team did a win. Thank you.
0: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
3: Pastilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blacksteel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
0: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpahkan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

lagu bersama Tip X dengan judul Lagi-Lagi Sendiri. Ya, ini menemani kita di siang ini pendengar, untuk Anda tentu yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada yang merasa sendiri juga di Sabtu siang ini. Ya, semoga walaupun sendiri tapi mendapat menikmati waktu yang berkualitas, ya, waktu yang dihabiskan untuk diri sendiri. Nah, tidak ada salahnya juga, karena mungkin dari Senin hingga Sabtu kemarin sudah sibuk ya dengan berbagai aktivitas yang telah Anda lakukan. Nah, untuk hari ini bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat juga beraktivitas untuk hal-hal yang positif hari ini. Buat yang dari pagi juga mungkin masih sibuk dengan aktivitas, sudah mulai beraktivitas dari pagi tadi, dan mungkin sekarang di siang ini pendengar ya, tampaknya kini sudah tiba waktunya sedikit mengurangi kesibukan ya, lebih santai, beri waktu pada diri kita untuk bisa sejenak beristirahat. Nah, sementara untuk Anda mungkin yang memang sengaja menjadikan hari Minggu ini sebagai waktu untuk beristirahat, ya silahkan dinikmati suasananya ya, kapan lagi begitu. Cuaca di hari Minggu ini juga cukup bersahabat ya, jadi bolehlah dihabiskan waktu untuk beristirahat. Kalau hari Minggu memang bagi banyak orang merasakan hari yang berbeda ya, karena bisa merasakan libur dari aktivitas pekerjaan yang mungkin dilakukan selama ini ya, atau menjelang akhir pekan ya. Apapun itu, semoga kegiatan dilakukan membawa nilai positif untuk Anda ataupun juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mungkin saat ini ada berkumpul bersama keluarga juga, atau Anda memilih keluar rumah berolahraga, membersihkan rumah juga pendengar, atau ada yang menghabiskan waktu mungkin di siang ini juga sambil menikmati kopi tentunya, sambil mendengarkan Pro 1 dong ya. Apapun kegiatan, yang penting jangan lupa memberi waktu untuk diri sendiri. Jadi itu yang terpenting, agar kita tidak terlalu jenuh dengan segala kesibukan, problematika kehidupan yang ada hingga saat ini pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi cuaca ya, apalagi Anda yang mungkin saat ini juga tengah dalam perjalanan, jangan terburu-buru di jalan, apalagi kalau membawa keluarga. Tetap tentunya keselamatan itu menjadi yang utama pendengar. Nah, untuk Anda yang masih santai di siang ini, masih bingung mungkin mau menghabiskan waktu dengan kegiatan apa, ya boleh direncanakan dari sekarang. Masih ada menjelang malam tiba, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin mengunjungi tempat-tempat favorit yang selama ini jarang dikunjungi karena kesibukan yang cukup padat ya. Luangkanlah waktu ya untuk bersama keluarga di akhir pekan ini. Ya, tidak perlu tentu pergi ke tempat-tempat yang mahal atau ke tempat yang jauh. Cukup mungkin kunjungi ke tempat yang santai, dekat-dekat rumah. Yang penting ngobrol ya, itu bisa menjadi kenangan yang menyenangkan tentunya pendengar. Baik, yang jelas jangan biarkan hari Minggu berlalu begitu saja ya. Tidak harus tentunya melakukan sesuatu yang besar, cukup luangkan satu hal kecil untuk membuat kita merasa lebih tenang, lebih bersyukur pastinya, dan juga lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. Jadi untuk itu pendengar, apapun aktivitas Anda, Pro 1 RRI Pekanbaru akan selalu hadir untuk menemani Anda pendengar ya di Minggu siang ini dengan berbagai informasi, musik, dan juga program siaran yang akan menemani Anda dari sekarang di lintas pekan baru siang hingga nanti lintas pekan lintas Riau sore. Di Riau siang hingga Riau sore, dari sekarang tepatnya nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Suci Raslia yang akan menemani Anda. Berada kita di menit 47 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Sebelum informasi-informasi akan kami kabarkan, kita nikmati dulu lah ya lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda tentunya pendengar Pro 1. Jadi tetaplah bersama kami.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
4: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kini juga sudah tiba waktunya segera kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah

sesuatu yang baru yang beraroma sedap. Nah, kamu termasuk yang mana, nak? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

dari Dewan 19 The Rock ya. Aku Cinta Kau dan Dia. Nah, ini lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di siang ini, pendengar Pro 1 yang kini sudah membawa kita pada menit 39 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama kita kini dalam rangkaian Riau Siang untuk akhir pekan ini, pendengar, di edisi Minggu, hari yang keempat di bulan Oktober 2026. Nah, pendengar Pro 1, setiap tanggal tentu punya cerita dan makna tersendiri ya. Nah, hari ini pada 4 Oktober itu ternyata ada sejumlah momentum penting yang diperingati baik di Indonesia maupun juga di dunia. Salah satunya, pendengar, itu adalah Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day, di mana peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesejahteraan hewan, termasuk juga ya melindungi satwa liar dan habitatnya dari kerusakan lingkungan serta ancaman kepunahan ya. Jadi 4 Oktober itu juga diperingati seperti tadi disampaikan adalah Hari Hewan Sedunia. Nah, di Indonesia ini juga, pendengar, 4 Oktober itu juga diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Banten. Nah, momentum ini, pendengar, tentu juga berkaitan ya dengan lahirnya Provinsi Banten sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah sekaligus juga perkembangan Banten. Sementara itu, pendengar Pro 1, awal Oktober ini juga menjadi bagian dari Pekan Kesadaran Penyakit Mental, di mana tujuan dalam peringatan ini tentu mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental ya, dan juga mengurangi stigma terhadap orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Dan yang tak kalah menarik juga, pendengar, 4 sampai 10 Oktober itu merupakan Pekan Antariksa Sedunia. Ya, momentum ini mengajak masyarakat, untuk kita semua, pendengar, agar lebih mengenal jauh ya, lebih dalam kita mengenal apa itu manfaat ilmu pengetahuan dan juga teknologi antariksa bagi kehidupan manusia. Jadi, pendengar Pro 1, tanggal 4 Oktober itu bukan sekedar tanggal biasa, tetapi juga menjadi pengingat untuk lebih peduli pada hewan, pada lingkungan, lalu juga terkait dengan kesehatan mental ya, serta juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda ya, sebagai menambah wawasan informasi kita juga apa saja sebenarnya yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober yaitu baik di Indonesia maupun juga secara global dunia ya. Informasi yang sudah Anda simak ini, pendengar, itu kami himpun dari portal resmi kami tentunya di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 untuk siang ini kami hentikan sejenak ya ragam rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena kini juga sudah tiba waktunya pendengar, akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan segera menyimak informasi siang ini, kami akan rangkum dalam Warta Riau siang yang kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Untuk MBG memang sih di sana di omprek kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya omprek kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan tuh kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Habibah kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan, senang.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru berjalan optimal, distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menghadapi Semen Padang pada pertandingan malam ini. Tim pelatih juga telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain Semen Padang di setiap lini. Saudara, untuk warta Rios yang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah warta Rios siang selengkapnya hari ini di edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan juga kualitas makanan terjaga untuk siswa. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.
1: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
2: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan tuh kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
3: Habibah, kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan, senang.
1: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak.
5: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak itu zero dose. Yang pertama mungkin masih ada ya orang tua yang menganggap bahwa setelah umur 9 bulan itu selesai imunisasinya gitu ya. Padahal ini masih harus berkelanjutan karena ada beberapa imunisasi yang di booster. Kemudian ya masih ada keluarga ya, atau orang tua yang percaya pada hoax bahwa imunisasi itu nggak penting gitu ya. Kemudian juga ada dari jarak.
4: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
6: Penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
7: Aman lah ya.
6: Aman kali.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Informasi lainnya, Saudara, kami hadirkan. Dari Bengkalis, dalam laporan reporter Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis hingga 30 September 2026 itu telah mencapai sekitar 60% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong pelaksanaan vaksinasi rabies secara massal serta pelayanan vaksinasi aktif dan pasif di sejumlah wilayah.
7: Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis hingga 30 September 2026 telah mencapai 60,17% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong pelaksanaan vaksinasi rabies secara massal serta pelayanan vaksinasi aktif dan pasif di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi melalui Pejabat Fungsional Veteriner MH Mardani mengatakan, capaian vaksinasi hingga akhir September mencapai 60,16%. Menurutnya, kegiatan vaksinasi massal memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan realisasi vaksinasi rabies. Pelaksanaan vaksinasi kegiatan rabies ini per 30 September sebanyak 60,16%. Sebelumnya pada kegiatan berikutnya ada penambahan pada bulan Oktober sebesar 24,78%. Artinya vaksinasi massal memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap realisasi vaksinasi rabies. Mardani juga menjelaskan pemerintah menyiapkan sekitar 2.500 dosis vaksin rabies yang berasal dari dukungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis. Ketersediaan vaksin tidak hanya diperuntukkan bukan bagi kegiatan vaksinasi massal, tetapi juga harus tersedia sepanjang waktu untuk merespon kasus gigitan maupun hasil konfirmasi positif rabies.
8: Dari pelaksanaan vaksinasi rabies massal, ini memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap realisasi vaksinasi rabies. Diharapkan untuk vaksinasi ini, karena ini sepanjang tahun, akan mencapai dari target yang telah ditetapkan untuk di tahun 2022.
7: Sementara itu, medik veteriner Puskeswan Pinggir, Dr. Hewan Reynold Rahman mengatakan, tingkat kewaspadaan masyarakat di Kecamatan Pinggir terhadap rabies cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasnya masyarakat ketika pelayanan vaksinasi rabies aktif maupun pasif dilaksanakan.
9: Kalau kita kan udah berjalan hampir 10 tahun, Pak. Udah biasa, kegiatan rutin. Maka kadang mereka tuh kalau bulan September itu belum apa udah ditanyain sama mereka. Kalau karena memang edukasi dari beberapa pihak masyarakat itu udah paham lah tentang rabies. Jadi kalau di titik nanti itu ada namanya Dr. Gultom, beliau itu lah banyak baca. Karena kan terjadi antara kasus gigitan, konflik antara masyarakat, beliau juga yang membantu mengedukasi, Pak. Jadi rata-rata nanti Subangga itu udah paham.
7: Menurutnya, hewan peliharaan yang paling banyak mendapatkan vaksinasi rabies di Kecamatan Pinggir adalah anjing. Ia mengimbau masyarakat tetap rutin melakukan vaksinasi dan memastikan hewan pemeliharaan mendapatkan penanganan yang tepat untuk mencegah penularan rabies. Dengan pelaksanaan vaksinasi yang terus berlanjut sepanjang tahun, DTPHP Bengkalis menargetkan capaian vaksinasi rabies pada 2026 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menghadapi Semen Padang pada pertandingan malam ini. Tim pelatih juga telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain Semen Padang di setiap lini. Berikut informasi ini selengkapnya kita akan simak dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi pertandingan melawan Semen Padang. Tim pelatih menyebut tidak ada kendala berarti yang dialami pemain menjelang laga. Asisten pelatih PSPS Pekanbaru Amrizal mengatakan seluruh pemain dalam kondisi fit hingga menjelang pertandingan. Meski demikian, pihaknya tetap akan memantau kondisi pemain hingga beberapa jam sebelum kick-off. Menghadapi Semen Padang, Amrizal menegaskan PSPS telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain lawan. Menurutnya, para pemain Semen Padang memiliki kualitas dan nama yang patut diperhitungkan di setiap lini.
2: Kita tahu Semen Padang pemainnya lengkap. Insya Allah kita pemain 100% fit untuk pertandingan. Akan ketat mungkin ya. Kami sampai sekarang belum menentukan apa main kami, main di defense, main di gelandang, main di depan. Penting kami siap di momen, di kapan saja kami siap untuk masuk ke pertahanan Semen Padang.
1: Sementara itu pemain PSPS Pekanbaru Asir Aziz memastikan para pemain telah siap menjalani pertandingan. Ia menyebut persiapan tim termasuk juga sesi latihan berjalan dengan baik.
3: Saya mewakili teman-teman kami, para pemain sudah siap di latihan juga cukup bagus. Semoga pertandingan kita mendapatkan hasil yang baik.
1: Dengan kondisi skuad yang dinilai siap, PSPS Pekanbaru akan berupaya memberikan penampilan maksimal saat menghadapi Semen Padang malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau siang untuk hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan juga kualitas makanan terjaga untuk siswa. PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menghadapi Semen Padang pada pertandingan malam ini. Tim pelatih juga telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain Semen Padang di setiap lini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Cinta Selembut Awan, lagu bersama Katon Bagaskara, ini sudah mau mengantarkan kita pada pukul 13:34 waktu Indonesia Barat. Ini adalah sebuah lagu yang kita nikmati di siang ini yang menjadi awal pembuka kebersamaan kita pendengar ya dalam program Request Pro 1. Ya, kita sudah bersama dalam rangkaian program Request Pro 1, kebersamaan yang akan kami hadirkan untuk Anda dari sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, jam 3 sore. Saya Suci Raslia masih bersama Anda tentunya dengan beberapa ragam pilihan lagu yang sudah kami siapkan di siang ini ya, yang bisa Anda pilih satu dari banyak lagu yang menjadi playlist kita. Nah, untuk di Pekanbaru tampaknya matahari tidak begitu terik ya, cuaca mendung-mendung manja gimana gitu ya. Semoga ini tidak menghambat aktivitas yang akan dilakukan untuk yang bersantai di rumah sambil rebahan. Tampaknya udara cuaca yang seperti ini cocok begitu ya, sambil tentu ditemani dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru tentunya, khususnya dalam program Request hari ini edisi akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026. Silakan untuk Anda nanti pendengar bergabung bersama kami ya, silakan dipilih lagu yang sudah kami siapkan ya. Banyak lagu pop Indo yang bisa Anda nikmati di siang ini, era tahun 2000 ke atas lah lagu kita ya. Apa saja list lagunya nanti akan saya bacakan ya. Jadi nanti boleh gabung di line telepon 0761251111 atau bergabung juga di via pesan singkat WhatsAppnya Pro 1 0811767 3991. Sebelum saya menyapa atensi Anda dan sebelum juga kita menikmati nanti lagu-lagu pilihan Anda di program ini pendengar, kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan sekarang vokal dari Anggun berikut ini. Ini lagu dirilisnya di tahun 2008 lalu dengan judul Sebelum Berhenti.

0: Lagu dari Anggun baru saja kita dengarkan ya. Dan silakan untuk Anda pendengar Pro 1 langsung bergabung di program ini. Line telepon yang kami buka untuk Anda tentu masih di nomor yang sama 0761251111 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 0811767399. Lagu kita untuk siang ini pendengar ada dari Marshanda, Manis dan Sayang, Nine Ball, Karena Dirimu, Sell On Seven, Buat Aku Tersenyum. Lalu juga dari Mike Mohede ada juga siang ini ya, dengan judul lagunya Sahabat Jadi Cinta, Leto, Lubang di Hati, Merpati Band, Tak Rela, Mika Tambayong, Cinta Pertama. Ada juga lagu dari ST12, Cari Pacar Lagi, Ari Lasso, Penjaga Hati, ada band Pemain Cinta, Krisha dengan lagunya yang berjudul Kidung, Agnes Mo, Rindu, Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati, dan lagu dari Kotak juga ada ya, dengan judul lagunya Kecuali Kamu. Nah ternyata ada satu lagu lagi nih, The Massive, di antara kalian itu pendengar ya, untuk list lagu kita. Wah kalau untuk ST12 ternyata bukan Cari Pacar Lagi, tapi Terbaik Untukmu ya, jadi list lagunya diganti ini tampaknya. Oke, Marshan dan Enbol, Selon Seven, Mike Mohede, Leto, Merpati Band, Mika Tambayong, ST12, Ari Lasso, ada band Krisha, Agnes Mo, Bunga Citra Lestari, Kotak, dan The Massive. List lagu kita untuk siang ini, yang tentu Anda bisa pilih satu di antara banyak lagu kita ini, pendengar di program Request Pro 1. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Pro 1, selamat siang. Request Pro 1, Kak Suci. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Kak Cici?
0: Alhamdulillah, masih sama dengan malam tadi, sehat saya, cu.
1: Iya, mudah-mudahan begitu selalu ya,
0: amin.
1: Kak
0: Cici. Amin. Cu, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, Kak Cici.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Mendung juga nggak di kampar ini, cu?
1: Iya, mendung ini. Mau mandi siang aja agak kedinginan.
0: Berarti dari pagi belum mandi ya?
1: Udah, oh, pagi udah. Tadi. Enak pula mandi sebelum matahari terbit nih lagi, Kak Cici. Daripada mandi siang.
0: Subuh-subuh gitu ya, cu?
1: Iya, kata dokter tuh mandi yang kayak gitu enak. Tiga waktu yang tidak boleh kita mandi. Sudah sholat asar karena lagi jantung kita panas. Sudah sholat maghrib karena jantung kita lagi istirahat. Dan sesudah sholat isya karena jantung kita lagi lelah. Tidak boleh mandi.
0: Itu tiga
1: kecuali
0: waktu.
1: Jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Jam 12 malam boleh.
0: 12 ke berarti tengah malam, boleh. Tengah malam gitu ya.
1: Sampai matahari terbit.
0: Sampai matahari boleh. Terbit. Itu justru boleh begitu,
1: cuy. Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Kata dokter begitu sih. Kalau tidur jangan miring ke kiri. Karena jantung kita di sebelah kiri, paru-paru sebelah kanan besar daripada jantung yang dempet. Akhirnya jantung mudah lemah.
0: Jadi lebih baik memang arahnya ke kanan kita
1: ke
0: ya,
1: kanan. Iya.
0: Bagus itu Putri, infonya.
1: Sih.
0: Gak apa-apa, info gak baik apa ya. Itu. Info yang baik-baik kita.
1: Iya, yang baik-baik itu kita sampaikan. Informasikan ya, Kak Cici.
0: Betul.
1: Berbagi informasi, berbagi kesehatan. Ya, sekaligus minum obat itu sekali 8 jam, 3 kali 8 24, berarti sehari semalam 3 kali.
0: 3 kali.
1: Di dosis yang lama tuh sudah habis bekerja, baru datang dosis baru. Kalau dimakan pagi nanti itu siang makan lagi itu belum sampai 8 jam.
0: Belum. Ya. Nah, itu pembagian jam harus tepat dalam satu hari
1: kalau
0: itu ya.
1: Alarm ya kan?
0: Iya, jadi rutin, normal.
1: Iya,
0: saya
1: itu yang saya amalkan, Kak Cici.
0: Konsisten ya, cu.
1: Kita yang merawat diri kita, enggak
0: siapa
1: orang
0: lagi
1: lain,
0: kalau bukan kita.
1: Dokter itu hanya petugasnya, kita yang perlu, ya kan?
0: Betul, dia disiplin minum obat.
1: Oh iya. Kok lama-lama saya ngomong marah orang nanti, Kak
0: Cici. Oke, lagu sudah disiapkan,
1: apa
0: cu.
1: Lagu yang ada, Kak Cici?
0: Kalau siang ini Marshanda, Nine Ball, Sela on Seven, Mike Mohede, dari Leto, Merpati Band. Terus
1: Leto
0: ada
1: apa lagunya, Kak Cici?
0: Kalau Leto, Lubang di Hati.
1: Numpang di Hati?
0: Lubang, cu, lubang.
1: Kalau baru gak diputar kemarin yang lain lah, Kak Cici.
0: Merpati Band, Mika Tambayong, ST12, Ari Lasso, ada band Krisha, Agnes Mo, BCL, Kotak.
1: Agnes Mo itu cowok, cewek ya?
0: Agnes Mo, cewek. Agnes Monica dulu namanya. Kalau sekarang kan Agnes Mo.
1: Itu ya, kok dipotong-potong begitu ya.
0: Itulah.
1: Makanya saya potong nama saya
0: Acu Ambo jadinya Acu Aam gitu ya.
1: Tak mungkin Suci Rasili jadi Suci Rasili, tak mungkin.
0: SR aja lah, SR. Nah, yang mana
1: pilihan?
0: Buat aku tersenyum.
1: Buat aku tersenyum.
0: Baik, Cu.
1: Iya, siapa yang membuat kita tersenyum kan enggak, kan?
0: Iya.
1: Daripada membuat kita menangis.
0: Menangis. Kan? Buatlah aku tersenyum gitu ya.
1: Iya. Walaupun di hati hancur ya kan. Dalam pertama untuk Kak Suci yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Salam untuk ini Bang Dilman, Pak Yakum. Bu Senggol Cu, ya iyalah di Senggol Bang Dilman ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Terus untuk siapa ini Kak C? Untuk Bunda Isal ya. Nah, kemana-mana Bunda, hari Minggu ini biasanya banyak pesta ya kan.
0: Banyak
1: ini tadi ada tiga, tapi yang saya datangin cuma satu.
0: Ya.
1: Capek.
0: Iya. Sudah lelah ya Cu.
1: Lelah jadinya ya kan. Terus untuk Kak Yus ya. Salam Kak Yos, untuk Nena, Kak Ros juga, salam Pak Tonga, Pak Gading, Bang Angga yang selalu kirim di SMS ya, kirim di WA, selalu Kak Bunga, Kak Pina, sama Kak Ini Cawang, salam untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Adi juga, Bang Atong, salam untuk Mukti, di mana tuh Mukti, di Simpang Tiga ya. Kalau Afriza dengar di Surat Panjang melalui relay kita di sana ya.
0: Oh ya.
1: Yang mendengarkan kita untuk semua-semua lah Kak Cing.
0: Baik Kak Cu.
1: Untuk Mama Pami, di Pak Gain, Cika sama Sausi.
0: Iya.
1: Spesial untuk kita berdua aja Kak Cing.
0: Iya Cu, siap.
1: Salam untuk Nayara ya.
0: Nayara.
1: Mudah-mudahan makin cepat besar panjang umur selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Makasih Kak Cing.
0: Baik Kak Cu, amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acu Amin Ambo, kalau disingkat jadinya Acu Aam gitu ya. Selalu berkabar baik juga hendaknya untuk Acu Amin di sana ya. Terima kasih untuk doa-doanya juga. Buat aku tersenyum dari Selon Seven itu sudah dipilih. Halo, selamat siang Pro 1.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Apa kabarnya di sana?
0: Saya di sini baik.
2: Baik di sana ya.
0: Baik. Bang Simpson Bang Simpson kah ini?
2: Papa Simpson.
0: Oh, Papa Simpson. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Di sini ya cuaca mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik ya.
2: Lagi baring-baring, dingin kali suasana.
0: Iya memang cocok lah akhir pekan cuaca begini di rumah baring-baring gitu ya.
2: Iya, mau menghangatkan tubuh pakai apa, kopi sudah sih. Tapi masih dingin terus.
0: Lompat-lompat. Ya. Di bawah lompat-lompat.
2: Lompat sudah berapa kali lompat, kemal juga nih.
0: Buat api deh, api unggun, tapi jangan sampai bakar rumah pula.
2: Unggun bisa gak di luar masih bisa ke di luar bikin api unggun gak kan bisa?
0: Kenapa?
2: Yang menghangatkan lah.
0: Makan mie rebus cocok nih.
2: Udah
0: juga.
2: Mie rebus sudah, mie bakar sudah ini pak.
0: Ya udah cari yang terbaik aja.
2: Iya yang terbaik lah. Si dia ya.
0: Iya.
2: Si dia.
0: Si dia yang mana begitu ya? Ya oke lah. Lagunya yang mana?
2: Sahabat Papa jadi Simpson. Pacar itu yang bilang.
0: Sahabat jadi cinta.
2: Jadi cinta oh iya. Sahabat jadi cinta.
0: Ya, untuk siapa itu lagunya?
2: Hah?
0: Untuk siapa lagunya?
2: Untuk seseorang yang jauh di sana. Mudah-mudahan dia mendengar.
0: Ya, amin.
2: Dia mendengar, memahami bahasa itu semua.
0: Baik, semoga ya.
2: Semoga. Dan okay. Seterusnya.
0: Baiklah.
2: Salamnya buat Mbak Suci yang lagi luas selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya panjang umurnya.
0: Amin ya Allah.
2: Banyak duitnya, tambah cantiknya.
0: Amin ya Allah.
2: Nayara.
0: Iya betul.
2: Ikut Denda.
0: Enggak, udah tadi malam udah pulangnya kemalaman kan, jadi istirahat aja hari ini di rumah.
2: Oh iyalah.
0: Ya.
2: Besok hari Senin mau sekolah lagi.
0: Sekolah lagi betul.
2: Ya mudah cepat besar lah ya. Dia bisa menggantikan ibu yang cantik. Amin. Nah, salamnya lagi buat Papi Betty ya, yeah. Buat Tengku Ardiansyah tanya boleh kerimun, buat Ocamin tadi ya, jaga Cebuyung, Rudi, Al di Pasir dan Bunda Isal, udah itu Pina di Perawang, udah masuk dia belum?
0: Belum.
2: Oh iya ya, jadi oh iyalah. Dia udah terling masuk. Ada urusan dia di daerah sana. Udah itu Tika di Kampar ya. Udah itu Suryani. Nanti juga ya, nanti itu masuk.
0: Belum, baru nanti dua telepon kita.
2: Ica juga ya, yang sudah mata. Udah itu si apa lagi, Selfie. Udah itu siapa, apa ya Pak, apa, Pak Diman ya. Pak Diman. Itu yang di Solo siapa? Siapa di Solo itu?
0: Siapa itu?
2: Yang di Solo itu Rudi tadi ya. Rudi. Udah itu Pak apa yang di siap sana di kumpulan namanya. Bunga dengan Bunga di tahun 2 selalu dia ya. Ayu juga ya. Udah itu semua lah tanpa kecuali.
0: Oke. Oke, Papa. Itu aja Papa Simpson.
2: Iya, lagunya tuh apa di lagunya? Sahabat jadi cinta gitu.
0: Betul. Dari iyalah, Mike Mohede itu. Ditunggu iya, ya cinta, lagunya.
2: Iya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Suci, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, insyaallah.
2: Terima kasih sama-sama. Sore,
0: iya, sore kembali. Waalaikumsalam Pak. Papa Simpson, terima kasih ya sudah gabung. Apa tadi lagunya katanya? Dari Mike Mohede. Sahabat jadi cinta. Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang. Requestan lagu.
0: Iya, request apa?
3: Mak Diman, Paikumur.
0: Mak Diman, ya Mak Diman. Kabar baik, sehat Mak Diman.
3: Baik. Malam lagi dapat gabung malam Mak Siang.
0: Iya, ini jumpa lagi kita Mak Diman ya.
3: Jumpa lagi ya. Ini bertanya siapa siaran lagi pagi.
0: Pagi tadi ternyata Pranoto yang siaran kan.
3: Pranoto ya. Lain yang kabut di Riau Mbak Siti.
0: Tadi malam memang hujan nih Mak Diman. Mudah-mudahan hilang lah kabutnya.
3: Sama hujan ini di Payakumbuh ini panas.
0: Iya ya. Oke. Iya. Mudah-mudahan lah nggak ada kabut asapnya. Apa Mak Diman?
3: Lain sehat.
0: Sehat saya Mak Diman. Alhamdulillah. Mak Diman sehat juga ya. Apa?
3: Bang Simpson lagi gabung.
0: Baru aja ini Bang Simpson.
3: Bersiap Bang Simpson.
0: Sebelum Mak Diman Bang Simpson tadi.
3: Bang Simpson dari Mak Diman saya kumuh.
0: Iya, masih mendengarkan itu sepertinya Bang Simpson itu.
3: Iya, Bang Simpson dengar ya.
0: Iya, baik.
3: Bang Simpson menjamin ambo gabung saya kumuh terus sama Mbak Dian.
0: Oh, kapan?
3: Tadi kita ada pelabung.
0: Iya, bisa kemana aja tuh.
3: Kemana aja ya.
0: Iya.
3: Sama kami ya.
0: Iya. Mak Diman mau lagu dari siapa Mak Diman?
3: Sebutkan dulu Mak Kucing.
0: Boleh ya. Penyanyinya ya. Penyanyinya saya sebutkan apa judulnya ini?
3: Judulnya apa-apa.
0: Ada, oke semuanya aja kalau gitu ya. Dari Nenbal, Karena Dirimu. Terus ada lagu dari Marshanda, Manis dan Sayang. Marshanda ya, Mak Diman ya. Oke, baik ya,
3: salam untuk Mak Suci, sehat ya. Selalu salam Bang Simpson, untuk Mama Fahmi. Terus berjalan Mama Kembar, Bro Bu Yus, Bu Ruf, Mama Fahmi, Bu Selfie Sungai Pagar, untuk Ria Teluk Wantan, Mbak Kina, untuk Pak Al di Pasir Pengarayan. Udah saya, kadang Mbak Suci belum?
0: Belum.
3: Kadang Mbak, yang tuan Minambo duluan, kadang udah saya.
0: Iya, Ocu Amin, Bang Simpson baru yang gabung, terus Mak Diman.
3: Salam semua aja lah, Pak Suci.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Diman. Terima kasih juga Mak Diman sudah bergabung ya, sudah berpartisipasi. Di WhatsApp Pro 1 ada siapa? Kita akan cross-check. Siapa ini yang... Cuma dikirim ping doang ya. Tapi namanya ada Mama Dava di sini. Biasanya Mama Dava ini di mana nih? Di Cipta Karya Ujung. Ada Angga juga di Kulim, lagunya ikutan. Salam untuk semua teman Angga, Kak Suci. Ya baik Angga, nanti kita pilihkan lagu yang lain. Atau saya hadirkan lagu nanti dari Ninebal untuk Angga ya, dengan judul Karena Dirimu. Salon Seven akan menemani kita pendengar ya, dengan lagunya Buat Aku Tersenyum.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Karena dirimu bersama Nine Ball sudah membawa kita pada menit 17 ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oh, luar biasa lagu-lagu kita di siang ini. Semoga memang masih tentunya dapat menemani Anda ya dengan segala aktivitas yang dilakukan di akhir pekan ini, pendengar. Kita masih bersama di Pro 1 RRI Pekanbaru, tentunya dalam rangkaian program Request Pro 1 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Anda masih bisa pilih lagu dari Leto, Merpati Band, ada lagu juga dari Mika Tambayong, ST12, Ari Lasso, Ada Band, Krisye, Agnes Mo, Bunga Citra Lestari, Kotak, The Massive, dan tambahan satu lagu ya dari Peter Pan. Nah, banyak lagu kita yang bisa Anda pilih satu saja. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo Request Pro 1, Assalamualaikum Mbak Susi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros.
1: Selamat siang.
0: Siang. Siang sekarang tapi rasa-rasa hawanya itu kayak pagi masih ya.
1: Kayak sore.
0: Sore atau
1: iya, kan. Enak tarik selimut.
0: Ikutan.
1: Tarik selimut ini.
0: Cocok lah ya, santai-santai di rumah dengan iya, cuaca.
1: Iya, ini hari Minggu memang waktunya untuk istirahat.
0: Iya, betul.
1: Masalahnya sih sampai Jumat aktivitasnya tidak.
0: Enak, bisa santai. Ingin saya seperti itu kalau akhir pekan.
1: Iya.
0: Tapi mengharuskan saya duduk di kursi panas ini.
1: Kalau udah jadi di rumah tangga memang iya Mbak. Dulu waktu masih kerjanya kayak Mbak Susi.
0: Iya ya. Kayaknya semua kalender warnanya hitam gitu ya.
1: Sekarang udah nggak tahu ya hari apa. Tahu-tahu udah hari Minggu. Gimana kabar Naya?
0: Baik. Alhamdulillah sehat.
1: Tadi malam kan diputar lagunya Mbak. Udah selesai diputar. Saya masihin kuat kali petirnya.
0: Iya.
1: Hujannya lebat banget.
0: Iya, memang luar biasa memang tadi malam itu.
1: Kayaknya sampai jam berapa ya gitu
0: Iya. Sampai saya pulang sampai rumah itu jam satuan juga masih hujan.
1: Masih hujan. Ya. Luar biasa hujannya. Tapi iya. Mudah-mudahan ya nggak banjir ya Mbak.
0: Ada beberapa titik sih banjir kemarin saya lewati.
1: Iya. Alhamdulillah tempat saya nggak ada banjir.
0: Alhamdulillah. Genangan airnya sebentar-sebentar, cuman iya. Itu ada banyak kan genangan airnya. Iya, baiklah. Lagunya Bu Rose.
1: Kayaknya ada Merpati ya.
0: Ada. Merpati. Merpati aja. Tak Rela judulnya.
1: Iya, beri salam Mbak.
0: Silakan Bu Rose.
1: Salamnya buat Bunda Isa. Bunda udah masuk?
0: Belum.
1: Buat Bunda, sehat selalu ya Bunda Isa. Bu Emma juga di rumah sehat selalu. Mama Fahmi, Nenek Asta, Ocu Amin Ambo, juga yeah. Bu Asu Jawai, Ayu di rumah, Ibu Ius, Mbak Tika, Bunga dan Mbak Dina di Prawang, juga buat Fahmi, Mama Kembar, yeah. Juga Aldi Pasir, juga Adili Sigunggung, Pak Atong, Pak Mali sehat selalu, Pak Mali. Juga buat Pak Bete, Pak Diman, Anti di Duri, Murki di Arengka, juga buat Iza di Arengka. Buat Mbak Suci, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Sehat selalu, buat Naya juga ya, selamat sayang ya. Sehat selalu ya Mbak Suci,
0: amin. Ya Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya. Terima kasih sudah gabung tentunya. Terima kasih juga pastinya untuk doa-doa yang terus disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjabah semua doa kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Rumbai kita akan menyapa pendengar kita. Dari mana lagi ini? Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Request Pro 1.
0: Siang, Pak Atong.
2: Nih, ya. Apa namanya? Tadi Ocu Amin kedinginan ya.
0: Iya betul, cuacanya dingin.
2: Ocu Amin kedinginan. Kalau Pak Atong malah memilih mandi sebelum zuhur.
0: Oh, habis beraktivitas ya.
2: Iya.
0: Banyak aktivitasnya pagi-pagi.
2: Iya, jadi agak gerah kan.
0: Gerah ya. Jadi biar tetap segar badan mandilah iya. Tadi gitu ya. Oke.
2: Kotak.
0: Siap, kotak. Maunya ada persegi panjang, segitiga harusnya ada juga ini ya.
2: Itulah hebatnya Mbak Suci, disambungnya terus.
0: Oke, silakan salamnya untuk siapa Pak?
2: Salamnya buat Peteros ya barusan ya.
0: Siapa?
2: Itu Pak Tong manggilnya Teteh Ros.
0: Oh, Teteh Ros. Kirain Pak Ete, rupanya Teteh.
2: Teteh Ros.
0: Saya dengarnya malah Pak Ete tadi itu. Kok Pak Ete?
2: Etenya Sunda tuh.
0: Iya, oh Sunda ya. Jadi panggilnya Teteh ya.
2: Teteh Ros.
0: Ah, baik.
2: Terus buat Ucu Amin tadi.
0: Ucu Amin.
2: Terus buat Adi di Sigunggung. Buat Bina di Perawan.
0: Iya.
2: Buat Ma Dima tadi ya.
0: Iya betul.
2: Buat Iza yang rajin juga. Tapi lagi Iza gak ada, Iza cari lagu manja.
0: Untuk siapa lagi?
2: Buat Bunga di Perawan, Pak Muiz di Perawan, di Via. Udah sering masuk juga. Terus iya. Buat Papi BT, buat Anti yang udah rajin pagi-pagi ya, dialog Rio dia rajin masuk.
0: Gabung ya, Masya Allah.
2: Ya buat Rani di Sukajadi, spesialnya buat Nayara dengan Mbak Suci Raslia.
0: Terima kasih. Kalau
2: Mbak rasanya lucu. Itu saja Mbak Suci ya.
0: Terima kasih Pak Tong ya. Iya Pak Tong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Pak Tong. Selamat menikmati akhir pekannya Pak Tong.

0: Tapi yang bed-bedan.
1: Ya ampun, luar biasa itu. Berarti ini sekarang di mana? Di rumah, di mana?
0: Di rumah kerja.
1: Di rumah. Si kecil gimana kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Tambah pinter.
1: Tambah pinter ya. Wah, luar biasa. Tambah cantik juga. Kayak mamanya.
0: Ya perempuan itu otomatis ya.
1: Kalau mau saingan sama papanya nih diragukan nih.
0: Kita dia otomatis kan.
1: Mau dengarkan lagu dari siapa, Mas Yono?
0: Ada apa? Ada band.
1: Ada band, ada ini. Tapi judulnya yang kita siapkan Pemain Cinta.
0: Iyalah.
1: Mau ya?
0: Doa suci dan sosial itu.
1: Ih, tolong. Kok gitu? Kok tahu sih? Ya ampun. Malah bilang kok tahu gitu ya. Paham aja. Ya Allah.
0: Ya, seperti minum obat ya. Siang malam mungkin.
1: Apa yang minum obat?
0: Ya siaran dulu.
1: Oh. Doakanlah badan ini baik-baik.
0: Gantian lah kawannya gitu.
1: Ya gimana lagi ya, ya kan.
0: Mingguan libur oh, gitu.
1: Jarang mah.
0: Iya biasanya kalau itu kok malam minggu pasti ngambil gitu kan.
1: Ya kan. Totonya
0: ya, libur ini kok siaran juga.
1: Siaran juga. Besok udah subuh pula lagi.
0: Oh, gak tahu kalau besok cuti satu minggu kan?
1: Enggak. Kalau besok ini saya pulang sampai rumah nanti udah malam. Terus bobo pagi-pagi, subuh-subuh siaran udah ke kantor lagi. Nah, siaran
0: kan
1: lagi.
0: Minum obat jadinya.
1: Strong,
0: doa Pak Kasuti dan keluarga semua. Terima kasih selalu semua dengan keluarga.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Oke, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yono udah gabung. Sehat juga sekeluarga Mas Yono ya. Salam untuk Mbak Rati. Salam sayang juga untuk si kecil, si baby yang cantik. Cute nah. Babynya Mas Yono ya. Oke, ada yang masuk gak di WA nih? Saya sampai lupa untuk ngecek WhatsApp kita. Masih ada waktu ya untuk kita menyapa pendengar kita di via WhatsApp. Aduh, ada Ayu ternyata juga yang gabung. Ayu, selamat siang untuk Ayu di Rumbai. Nanti Ayu kirimnya voice note ya. Saya belum mendengarkan, nanti saya dengarkan Ayu ya apa isi voice note-nya. Kalau ada lagunya nanti akan saya putarkan juga ya. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kini tiba waktunya kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih langsung oleh pendengar kita yang gabung ya. Seperti lagu berikut ini, spesial untuk Bu Rose ya. Tak Rela dari Merpati Band.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Cinta Sejati bersama Bunga Citra Lestari. Lagu yang kita nikmati ini saya ingin spesialkan juga untuk pendengar kita yang gabung di sesi sebelumnya tadi ya. Ada Ayu di Rumbai melalui pesan WhatsApp Pro 1, Ayu merequest lagu Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Sudah kita dengarkan lagunya Ayu ya. Dan spesial juga lagu ini tentu untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Di sesi terakhir kita untuk program request, kita tidak terasa memang sudah di penghujung waktu. Kita kini berada di menit 50 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 10 menit lagi kebersamaan kita ya. Di sesi terakhir untuk pesan yang masuk ini akan saya bacakan. Ada pendengar kita yang tidak menyebutkan nama tapi langsung merequest lagunya kakak dari Agnes Mo. Putarkan yang judulnya Rindu ya. Oke baik. Terakhir saya menyapa pendengar kita di Panam, ada Om Zepta di Taman Karya Panam. Apa kabar Mbak Suci Raslia? Saya baik Om Zepta, alhamdulillah. Semalam ada Nayara, apa ini? Iya Om, ini baru kebaca pesan sebelumnya Om Zepta ya, mohon maaf sebelumnya. Ini kalau di Panam mendung, galau siang ini, jangan galau-galau Om Zepta, semangat yuk. Lagunya Mika Tambayong ya, Cinta Pertama. Oke baik, ditunggu ya Om Zepta lagunya. Salam untuk Bunda Isal, lalu juga untuk Ibu Emma, Mama Fahmi, Mama Isi Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan pendengar lainnya. Oke, ya Om Zepta, ditunggu lagunya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Segera kita akan tutup program request khusus di edisi akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026 ini. Pendengar ya, wah tidak terasa sudah di bulan Oktober. Bulan kelahiran pun tiba begitu ya. Alah alah. Oke, Agnes Mo dan Mika Tambayong akan kita nikmati lagunya spesial untuk Anda pendengar Pro 1. Dan jangan kemana-mana karena di akhir pekan ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, rangkaian program siaran menarik, informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan menemani Anda. Tetaplah bersama Pro 1. Saya Suci Raslia pamit ya dalam request hari ini. Selamat berakhir pekan pendengar Pro 1. Tetap semangat, salam sayang untuk semua.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Jalan tuh.
1: Ya gimana? Ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok enggak mau jalan lagi nih wipernya? Enggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang? Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya kita kini sudah beralih dalam rangkaian Riau Sore. Untuk hari ini pendengar ya, masih di edisi akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, dari portal resmi kami di laman rri.co.id ya, ini mengabarkan bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap adanya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di lapangan. Salah satunya pendengar, itu ditemukan adanya dugaan potongan atau setoran dari mitra kepada yayasan yang dinilai itu mencapai 1.500 hingga 2.000 potongan ya setiap porsi MBG. Menanggapi itu, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan dalam keterangannya bahwa temuan tersebut muncul dalam evaluasi pelaksanaan program MBG. Ya, menurutnya pendengar, ada mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Namun kemudian itu diminta memberikan setoran kepada yayasan yang dinilai tidak terlibat langsung dalam operasional. Nah, yang menjadi perhatiannya pendengar itu adalah terkait dengan potongan ya. Jadi potongan tersebut itu disebut dapat berdampak pada kualitas makanan. Badan Gizi Nasional BGN menyebut mitra bisa mengurangi kualitas menu karena adanya beban potongan tersebut. Pendengar, karena itu Badan Gizi Nasional menegaskan akan mengambil tindakan ya terhadap yayasan yang memang ditemukan meminta setoran tanpa memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan maupun juga operasional MBG. Jadi sebagai langkah pembenahan, pendengar, Badan Gizi Nasional itu juga menyiapkan mekanisme kerjasama baru, termasuk juga memperbaharui perjanjian dengan mitra dan pengelola dapur SPPG. Jadi pembenahan ini dilakukan ya agar pelaksanaan MBG semakin tertib dan juga kualitas makanan yang diterima oleh siswa ataupun juga masyarakat yang layak menerima MBG ini tetap terjaga. Ya, demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda yang kini sudah membawa kita pada menit 48 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam lintas Pekanbaru Riau Sore, ya dalam Riau Sore hari ini pendengar, tentu selain lagu-lagu hits yang kembali menemani Anda, nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 4 sore, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi pendengar. Informasi-informasi terkini lainnya dapat Anda simak nanti dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Repro 1 untuk sore ini kami hentikan sejenak ya. Lagu-lagu hits di edisi akhir pekan ini. Karena tiba waktunya juga. Ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi pendengar. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan menyimak informasi-informasi yang akan kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Segera kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Minggu 4 Oktober 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat langkah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. FGD berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota baru-baru ini dihadiri Wali Kota Hendri Anis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD. Turut hadir sejumlah narasumber profesional dari berbagai bidang yang diundang untuk memberikan masukan, pandangan, serta rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan di Kota Serambi Mekah tersebut. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan berbagi wawasan. Dirinya menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan ide, inovasi, dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Pemko. Hendri Anis berharap forum tersebut menjadi ruang inovasi dan pertukaran gagasan yang melahirkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi kreatif, pariwisata, maupun komunikasi dan literasi. Dirinya juga menekankan agar hasil diskusi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang dapat dijadikan landasan kerja dan arah kebijakan Pemko ke depan.
2: Hari ini kita melaksanakan forum diskusi yang melibatkan tenaga ahli yang mumpuni, ada personal, ada ASN, ada akademisi dan lain sebagainya. Jadi tujuannya yang pertama untuk permasalahan dan menjadikan solusi terhadap permasalahan agar kecepatan ada permasalahan bisa beres.
1: Wali Kota juga berharap kegiatan yang belum terserap dalam program dapat dimaksimalkan kembali. Dan di tengah kondisi efisiensi anggaran, perlu kreativitas dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kuliner khas Kopi Kara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Kara sebagai satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada Ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Kara dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah sekaligus mengangkat kekayaan kuliner tradisional 50 Kota ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya, bahwa Kopi Kara dikenal sebagai salah satu minuman yang lekat dengan cita rasa dan tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Menurutnya, keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Menurut Zulito Sapan Karibnya, keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
4: Kopi Kara ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi kara itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa. Ada pahit, ada asam, ada manisnya.
3: Wakil Bupati 50 Kota Alul Badri Resya juga menuturkan, bagi daerah, masuknya Kopi Karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kekhasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah, sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat. Alwan Fauzan melaporkan.

0: ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membentuk distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Selengkapnya Aryu Wisnu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdan Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran, ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan, dari Dinsos, armada BBBD, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Selengkapnya Rizvan Badrian melaporkan.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3, kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengatakan, jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang. Jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Riau kembali digelar pada 2027. Kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut reporter Nur Fitriani melaporkan. Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
5: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa mensukseskan Festival Budaya Bukit Batu tahun 2027.
0: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Juandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Masih bersama RRI Bengkalis. Di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kampus Polbeng sambut baik program tersebut. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bengkalis akan berikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan dosen yang dinilai layak mendapatkan program beasiswa studi lanjut tersebut. Skema ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap kampus. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan mekanisme penunjukan oleh pihak kampus akan membuat program beasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga dosen yang melanjutkan pendidikan benar-benar berada pada bidang yang dibutuhkan kampus.
8: Kami sudah mendapat informasi bahwa salah satu program prioritas Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati, adalah studi lanjut untuk dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, memang untuk teknisnya nanti pemerintah daerah Kabupaten akan menunjuk langsung perguruan tinggi untuk menetapkan siapa-siapa saja dosen yang akan disekolahkan. Tentu ini sangat baik sekali, dan tentu dengan ditunjuknya kami sebagai untuk menentukan siapa yang dosen, tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di program studi mana yang perlu kita tingkatkan, tentu kami sangat berterima kasih dan mendukung program dari Ibu Bupati Bengkalis ini.
7: Pembahasan mengenai program tersebut disampaikan saat kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis berkiprah di Bengkalis. Rencana beasiswa itu muncul dalam sesi tanya jawab dosen dengan Kepala Bapeda Bengkalis Rinto terkait penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi di daerah. Program beasiswa studi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kapasitas perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dengan sumber daya dosen yang semakin berkualitas, kampus di daerah diharapkan mampu memberikan pendidikan yang semakin baik dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Berikut laporan Nurul Mahfud.
10: Implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
11: Selama 2 tahun perjalanan Asta Cita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
10: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
12: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam, kemudian NIB-nya sudah disetujui.
10: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan masih menunggu SK Tahun Jamak. Informasi selengkapnya disampaikan Yusvianti.
13: Bangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK Tahun Jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK Tahun Jamak saat ini masih berjalan. Terus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
14: Setelah ada SK Tahun Jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya, kegiatan untuk 3 lokasi ini, kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
13: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp858.364.444.000. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
15: Artinya pembangunan insya Allah ada pemenang ya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat selain fasilitas-fasilitas yang lain.
13: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Musyawarah Daerah Musdalimah BKMT Kabupaten Natuna menetapkan Sosialina sebagai Ketua PD BKMT periode 2026-2031 secara aklamasi. Reporter Analia Widi melaporkan.
16: Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Natuna, Sosialina, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Natuna periode 2026-2031. Dalam musyawarah daerah Musda kelima yang digelar kemarin di sisi Basisi Ranai Kabupaten Natuna. Ia menyampaikan Musda menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja 5 tahun ke depan untuk memperkuat ukhuwah, menyatukan langkah, serta meningkatkan kontribusi BKMT dalam memajukan daerah.
17: Yang pertama, supaya program kerja PD BKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa.
16: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Natuna, Kaidir, berharap hasil Musda 5 dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat peran BKMT di tengah masyarakat. Menurutnya, BKMT memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan penguatan akidah serta akhlak untuk kegiatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
18: Ke-25 yang mana 25 tahun ini cukup panjang seumur dengan kurang lebih dengan hari jadi Kabupaten Natuna yang sekarang ke-27 yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar, dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan sebagaimana juga kita harapkan bahwa BKMT sangat kita dukung untuk lebih maju lagi.
16: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, BKMT Natuna diharapkan dapat terus memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Program makan bergizi gratis di SDN 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
19: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
20: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan tuh kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
19: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik.

0: imunisasi atau zero dose. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak.
2: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak itu zero dose. Yang pertama mungkin masih ada ya orang tua yang menganggap bahwa setelah umur 9 bulan itu selesai imunisasinya gitu ya. Padahal ini masih harus berkelanjutan karena ada beberapa imunisasi yang di booster. Kemudian ya masih ada keluarga atau orang tua yang percaya pada hoax bahwa imunisasi itu nggak penting gitu ya. Kemudian juga ada dari jarak.
1: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
3: Penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
4: Aman lah ya.
3: Aman kali.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo. Berikut feature produksi RRI Padang yang disampaikan Elan Sylvia Sari.
6: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
7: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balik emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadangnya karena tembok atau anggil kadang, dia lala menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam kok, ada rekamannya, ini rekam dari awal ayah merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan ditagahan, bilang pas saya itu lama gue, katanya rumah hancur, cuman yang sama nyamunya ibu, gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK, katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
6: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, Ketiga

0: anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
1: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu lah rata parah. Lumpur itu sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bahan-bahan. Lagi trauma itu berat.
0: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang, terdengar gemuruh, kan. Saya buka pintu dari sini, bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil, bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dilempatnya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya terpaksakan ke tetangga yang bawah. Di situ saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Kita tanya lah bahkan rumah tetangganya. Itu yang mulai akhirnya berpasrah diri, bang. Mengatakan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang, saya diberi keselamatan, bang.
0: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
2: Ah, enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi tanda petik baru airnya belok ke sini, bang, ke bawah, bang.
3: Berarti air berbelok ya, bang?
2: Air berbelok, bang.
3: Tapi mungkin aliran baru ya.
2: Iya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
0: Saat ini Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.

0: Pendengar, feature dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Riau Sore.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang setiap harinya dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore ya. Untuk bulan Oktober ini pendengar, selama bulan Oktober itu untuk berita Korwil akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik, untuk saat ini kita melanjutkan rangkaian Riau Sore. Kini telah menunjukkan pukul 16 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Tentu juga lagu-lagu hits koleksi Pro 1 sudah kami siapkan ya untuk menemani ragam kegiatan Anda di sore ini. Ya, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung akhir pekan. Kalau sejak pagi tadi ada yang mungkin jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga, atau sudah melakukan olahraga, atau bahkan beres-beres rumah. Nah, mudah-mudahan setiap semua aktivitas yang dilakukan itu bisa membuat tubuh dan pikiran sedikit lebih segar lagi, pendengar ya. Sebelum benar-benar menutup hari Minggu ini, mungkin ada baiknya kita menikmati sisa waktu yang ada. Ya, tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Nikmati musik yang menemani Anda yang terus akan kami hadirkan ya, sambil juga mungkin ngobrol, berbincang-bincang bersama keluarga atau sekedar duduk santai sambil menikmati suasana sore ini ya. Jadi untuk itu, pastikan bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, karena ragam program siaran informasi dan hiburan itu masih akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda ya. Jangan biarkan minggu sore berlalu begitu saja. Nikmati beberapa jam terakhir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di pekan ini ya, tentu dengan santai bersama orang-orang yang membuat Anda nyaman atau bersama diri sendiri juga bisa ya, dengan cara yang sederhana. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini, segera akan kami hadirkan Cek Fakta Pro 1.
1: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi itu menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya pendengar, dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran, itu hasilnya mengarah ke artikel milik kompas.id berjudul Jokowi Optimistis Bahwa PSI Jadi Kekuatan Besar di Pemilu 2029 pada 2 September 2026 lalu. Kedua unggahan itu ya sama-sama menampilkan Jokowi mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada. Bedanya pendengar, dalam video aslinya pada detik ke-56 ya, itu Jokowi menampilkan kartu tanda anggota atau KTA Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, bukan ijazah. Nah, selain itu pendengar, hasil uji perangkat AI itu juga menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya itu adalah terbukti buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 98%. Artinya dengan demikian, foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya di muka umum adalah konten yang dimanipulasi. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Ya, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore. Dan kali ini hingga 30 menit ke depan kami hadir untuk Anda dalam rangkaian informasi dan musik Pro 1 ya. Pendengar, seperti kita tahu bersama, setiap tahun pada tanggal 4 Oktober itu diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia ya. Tentu ini ada satu hal yang juga penting kita pahami, pendengar, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia, atau istilah medis ini disebut sebagai zoonosis ya. Nah, ini hal yang artinya penting kita pahami bersama, bahwa hewan itu juga bisa menularkan penyakitnya kepada manusia. Nah, menurut WHO, pendengar, hingga saat ini telah dikenal lebih dari 200 jenis penyakit zoonosis. Penularannya itu bisa terjadi melalui kontak langsung dengan hewan, udara, makanan, air, hingga lingkungan yang sudah terkontaminasi. Ya, beberapa penyakit yang perlu kita waspadai, pendengar, antara lain seperti rabies ya. Nah, ini yang umumnya ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan terinfeksi. Kemudian juga waspadai ada virus ataupun juga penyakit seperti leptospirosis. Ini dapat menyebar melalui air atau tanah yang tercampur urin hewan. Ya, selain itu juga ada flu burung, antraks, serta salmonellosis. Nah, untuk salmonellosis, pendengar, ini bakteri yang bahkan dapat dibawa oleh hewan tanpa menunjukkan tanda-tanda sakit, termasuk beberapa jenis reptil dan juga amfibi. Karena itu, pendengar Pro 1, ya, menjaga kesehatan hewan sekaligus kebersihan lingkungan itu artinya ini menjadi langkah penting. Nah, setelah menyentuh ataupun juga beraktivitas bersama hewan ya, tentu ada hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri kita, yaitu biasakan mencuci tangan, hindari kontak dengan hewan yang terlihat sakit, dan segera mencari pertolongan medis ya jika memang mengalami gigitan atau paparan yang beresiko. Jadi pada akhirnya, pendengar, kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling berkaitan ya, tidak terpisahkan, itu pasti saling berkaitan antara kesehatan hewan, manusia, dan juga lingkungan. Jadi inilah pentingnya pendekatan One Health agar risiko penyakit zoonosis dapat dicegah sejak dini.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 17:49 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masih merangkai kebersamaan dalam bingkai Rio Sore untuk hari ini di edisi akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026. Ya, kali ini pendengar, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru. Akan Anda simak nanti ada mimbar agama Islam, dan juga akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, serta insya Allah kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib nanti pendengar ya, pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu pendengar Pro 1, sebelum kita rangkai kebersamaan ini untuk menyimak mimbar agama Islam, ada hiburan lagu-lagu Islami yang akan terlebih dahulu kami hadirkan untuk menemani Anda di sore ini. Saya Suci Raslia sekaligus juga akan pamit undur diri nanti dari ruang dengar Anda, dan untuk melanjutkan kebersamaan ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, rekan saya ya Maizul yang akan menemani Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang mendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Selamat petang juga tentunya kami ucapkan untuk Anda mungkin yang sedang berada di rumah menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga, dan selamat petang juga untuk Anda mungkin tentunya yang lagi pada di perjalanan, mungkin sedang berkumpul bersama teman-teman ya, atau menuju kemanapun itu, hati-hati di jalannya pendengar. Dan juga semoga waktu petang ini menjadi waktu yang menenangkan dan juga membawa keberkahan untuk kita semua, amin. Dan seperti biasa pukul 18 nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program informasi dan musik religi. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita akan mendengarkan rangkaian menuju azan maghrib, di mana terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah mimbar Islam, kemudian pembacaan suci Al-Quran, dan dilanjutkan dengan mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang suatu dengan yang insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah mendengar, segera kita akan ikuti mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustazah Sabariah dengan judul Merawat Terumbu Karang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rezekinya kepada kita. Salah satu nikmat yang paling indah adalah ketika Allah memberi kita kesempatan untuk bisa berbuat baik, menyebarkan manfaat, dan memancarkan kebaikan kepada sesama. Tidak semua orang diberi hidayah untuk bisa berbuat baik, meski mereka memiliki banyak harta, waktu, dan tenaga. Betapa beruntungnya kita ketika setiap langkah, ucapan, dan perbuatan yang sederhana bisa menjadi jalan kebaikan, bahkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Inilah rezeki yang lebih berharga dari sekedar materi, yaitu rezeki berupa kesempatan berbuat baik dan menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga dengan meneladani beliau, kita senantiasa menjadi pribadi yang memancarkan cahaya kebaikan dimanapun kita berada. Pendengar RRI yang kami muliakan, tema mimbar agama Islam kali ini adalah merawat terumbu karang, rezeki datang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha illa ayah. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua makhluk hidup telah Allah tetapkan rezekinya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertukar. Semuanya akan mendapatkan rezeki sesuai dengan takarannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya? Allah tidak memberikan rezeki secara langsung, tapi Allah menitipkan rezeki melalui perantara. Mari kita perhatikan di mana Allah menitipkan rezeki kepada makhluknya. Jerapah, rezekinya Allah titip di pucuk pohon yang tinggi. Karena itu, jerapah menjaga leher panjangnya agar bisa meraih rezeki itu. Monyet, rezekinya Allah titip di pohon pisang. Maka monyet pandai melompat, menjaga ketangkasannya agar tidak kehilangan rezekinya. Ikan, rezekinya Allah titip di terumbu karang. Maka ikan menjaga terumbu karang itu karena di sanalah kehidupan mereka bertumpu. Binatang-binatang itu paham, rezeki yang Allah titipkan harus dijaga dengan baik. Maka tidak ada jerapah yang menumbangkan pohonnya, tidak ada monyet yang merosak pohon pisang, tidak ada ikan yang menghancurkan terumbu karangnya. Karena di sanalah Allah menitipkan rezeki untuk mereka. Pendengar RRI yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan manusia? Di mana Allah menitipkan rezeki untuk kita? Allah menitipkan rezeki untuk kita bukan di pucuk pohon atau di dasar lautan, tetapi Allah menitipkan rezeki kita pada BM, bahagiakan dan muliakan. Seberapa banyak orang yang bahagia karena kita, sebanyak itulah rezeki Allah titipkan untuk kita. Berapa banyak orang yang kita muliakan, sebanyak itulah rezeki Allah berlimpah untuk kita. Rezeki akan mampir pada hati yang bahagia, pada pribadi yang ikhlas tanpa mengeluh, pada jiwa yang tidak menuntut dipahami, melainkan berusaha memahami dan membahagiakan, memuliakan orang lain. Mari kita perhatikan contoh nyata hal ini. Mark Zuckerberg dengan Facebooknya menjadi orang paling kaya di dunia saat ini. Kekayaannya mencapai 254,7 miliar dolar Amerika. Di mana Allah titipkan rezekinya? Di Facebook, karena berjuta orang merasa terhubung dan bahagia dengan temuannya. Kemudian contoh yang lain ada Bill Gates dengan Microsoft Office bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena karyanya memudahkan pekerjaan orang banyak. Para artis, musisi, komedian, mereka diberi banyak rezeki karena karyanya menghibur dan membahagiakan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam konteks yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang pedagang kecil laris manis jualannya karena ia memuliakan pembelinya dengan pelayanan yang ramah dan kejujuran. Orang bijak mengatakan, pembeli adalah raja. Kau muslimin muslimat pendengar RRI yang berbahagia, maka jelaslah rezeki akan datang pada siapa saja
saja yang mau membahagiakan dan memuliakan orang lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang harus kita bahagiakan dan kita muliakan? Siapa terumbu karang yang harus kita jaga? Pertama adalah orang tua kita. Sebab keridoan mereka adalah pintu rezeki kita. Sebaliknya, kesedihan orang tua sama halnya dengan merusak terumbu karang rezeki kita sendiri. Ridallah fi ridol walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridoan Allah berada pada keridoan kedua orang tua, sedangkan murkanya Allah berada pada murka kedua orang tua. Kalau hari ini hidup kita terasa susah, permasalahan tidak kunjung ketemu solusinya, coba cek bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Pendengar yang kami muliakan, kemudian terumbu karang kedua yang harus kita jaga adalah pasangan hidup, suami atau istri. Dari rumah tangga yang bahagia akan lahir keberkahan. Dari rumah yang penuh dengan cinta akan mendatangkan beribu kebaikan. Rencanakan setiap hari apa yang akan kita lakukan untuk membuat pasangan hidup kita lebih bahagia. Muliakan pasangan dengan menjaga kehormatan diri dan menjaga nama baiknya. Jangan ekspos keburukan pasangan di media sosial kita. Namun sebaliknya, berikan kejutan indah di setiap momen. Berikan perhatian penuh cinta, layani dengan penuh senyuman dan jatuh cintalah kepadanya setiap hari. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang insya Allah menjadi penghuni surga, terumbu karang utama berikutnya adalah anak-anak. Mereka adalah amanah Allah. Mereka adalah alasan kenapa Allah memberikan rezeki kepada kita. Memuliakan anak bukan hanya dengan memberi pakaian dan makanan, tetapi juga dengan kasih sayang, doa, serta perhatian yang tulus. Senyum kita adalah kebahagiaan bagi mereka. Pelukan kita adalah rasa aman bagi mereka. Dan doa kita adalah keberkahan untuk hidup mereka. Bahagiakanlah anak-anak kita, karena dari kebahagiaan mereka Allah titipkan rezeki dan keberkahan. Bapak ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, Allah memberikan rezeki terkadang diawali dengan memberikan bungkus permen berupa ketidaknyamanan. Maka upaya untuk bisa melewati ketidaknyamanan itu, tebarlah kebaikan, bahagiakanlah orang banyak. Maka terumbu karang berikutnya adalah kerabat, tetangga, anak yatim, duafa, dan seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, orang yang berbuat baik, bahkan orang yang berbuat jahat sekalipun, harus kita bahagiakan dan kita muliakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana membahagiakan orang jahat? Sebagai contoh, kita bertemu dengan orang yang jahat atau pelaku maksiat, maka cara kita membahagiakan dan memuliakan mereka adalah dengan mendoakannya. Semoga ini adalah kejahatan terakhir yang dilakukannya. Semoga ini adalah kemaksiatan terakhirnya, dan semoga Allah memberi hidayah kebaikan kepadanya. Jangan kotori lisan kita dengan mencela, memarahi, memaki orang lain, sekalipun mereka berbuat kesalahan. Karena mencela, merendahkan, dan memaki perbuatan orang lain, sama halnya kita sedang menebang pohon rezeki kita sendiri. Bapak ibu pendengar RRI yang kami muliakan, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan kita. Senyum yang tulus, ucapan yang lembut, sekedar melebihkan uang parkir, memberi sebungkus nasi untuk petugas kebersihan jalan, belanja di kedai tetangga, memudahkan urusan orang. Semua itu bisa menjadi jalan datangnya rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. BM, bahagiakan dan muliakan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang kami muliakan, jika ikan menjaga terumbu karangnya agar rezekinya tetap ada, maka mari kita menjaga hati dan akhlak kita dengan cara membahagiakan dan memuliakan orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bahagia tanpa syarat, ikhlas dalam berbuat, dan mulia dalam memperlakukan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya. Bagi Anda yang berada di wilayah yang sudah memasuki waktu maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kami ucapkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap ibadah yang kita tunaikan dan juga memberikan ketenangan kepada hati kita tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mendengar di petang menuju malam hari ini ya, kami akan berbagi pada Anda mengenai satu topik yang cukup dekat dengan kita. Itu tiga karakter yang memudahkan hisab dan juga menjadi sebab masuk surga yang tentunya yang didamba-dambakan oleh setiap muslim. Mendengar, tentunya ya setiap muslim ini mendambakan kehidupan akhirat yang baik. Di mana kita berharap ketika tiba waktu menghadapi hisab kelak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga memberikan rahmat-Nya sehingga kita termasuk orang-orang yang memperoleh tempat terbaik di sisinya. Dalam sebuah perbincangan bersama RRI Surabaya melalui program Mutiara Pagi pada Minggu 4 Oktober tadi, Kiai Haji Zainul Abidin selaku Ketua PCNU Sidoarjo sekaligus Dewan Penasihat BKPRMI Kabupaten Sidoarjo menjelaskan tiga karakter yang perlu ditanamkan seorang muslim sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan akhirat. Tiga karakter tersebut adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, memaafkan orang yang berbuat zalim, serta menyambung silaturahmi dengan orang yang memutus hubungan. Tiga sikap ini mendengar sekilas mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tentu ini membutuhkan keikhlasan, kesabaran, dan juga kelapangan hati. Sebab berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita itu relatif mudah. Tantangannya justru ketika kebaikan tersebut harus diberikan kepada orang yang tidak membalas, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita pendengar.

0: nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: RRI Pro 1.

Mendengar kereta pertama adalah kemampuan untuk tetap memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Memberi kepada orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita tentu relatif mudah ya, karena ada rasa saling membalas kebaikan. Namun ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi, bahkan mungkin tidak menghargai kebaikan kita, disitulah keikhlasan kita benar-benar diuji. Kita belajar untuk tidak menjadikan kebaikan sebagai sebuah transaksi yang harus selalu mendapatkan balasan dari manusia. Nah, karakter yang kedua adalah memaafkan orang yang pernah berbuat zalim atau menyakiti kita. Memaafkan ini bukan berarti membenarkan kesalahan atau membiarkan perbuatan yang salah terus terjadi. Memaafkan di sini lebih kepada kemampuan kita untuk mengendalikan ego yang tidak dan juga tidak membiarkan dendam itu menguasai hati. Memang hal ini tidak selalu mudah, apalagi ketika luka yang ditinggalkan itu cukup dalam. Tetapi ketika seseorang mampu memberikan maaf, ia sedang berusaha untuk membuka ruang untuk terciptanya perdamaian dan menunjukkan kemuliaan akhlak. Kemudian karakter ketiga adalah menyambung silaturahmi dengan orang yang justru memutus hubungan dengan kita. Nah, pendengar, jika seseorang berbuat baik kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, itu merupakan satu hal yang wajar. Tetapi ketika ada seseorang yang menjauh atau memutus hubungan, kemudian kita tetap berusaha menjaga tali silaturahmi, disitulah kesabaran dan keikhlasan kita benar-benar dibutuhkan. Karena itu, ketiga karakter ini jangan hanya dipahami sebagai sebuah teori semata, tetapi perlu dilatih dan dibiasakan, karena ini merupakan satu amalan yang cukup baik mendengar yang dapat membawa kita tentunya ya menjadi sebab masuk surga kelak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, terakhir Kiai Haji Zainul Abidin ini juga mengingatkan agar kesalehan seorang muslim tidak hanya terlihat dari ibadah yang bersifatnya ritual. Kita mungkin rajin melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, atau menjalankan berbagai ibadah lainnya. Namun, kesalehan tersebut juga perlu tercermin dalam hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minannas. Jangan sampai ibadah kita berjalan dengan baik, tetapi hubungan dengan orang lain masih dipenuhi dendam, masih dipenuhi permusuhan, saling menyakiti, atau bahkan sampai memutus yang namanya tali silaturahmi. Karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana. Belajar memberi tanpa selalu menunggu dibalas. Belajar memaafkan meskipun pernah disakiti. Dan belajar menyambung silaturahmi meskipun orang lain pernah menjauh dari kita. Di dalam keluarga pendengar, kita dapat membiasakan komunikasi yang baik dan juga saling memaafkan satu sama lain. Di tengah masyarakat, kita dapat menjaga hubungan, saling membantu, dan juga tentunya menghormati. Sebab memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu berjalan beriringan dengan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi tidak hanya habluminallahnya diperbaiki, tapi habluminannasnya juga. Dimana pada akhirnya persoalan hisab adalah perkara akhirat yang tidak boleh kita anggap ringan. Karena setiap amal ini akan mendapatkan balasan. Dan keselamatan kita pada akhirnya tetap berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menanamkan tiga karakter tersebut dalam kehidupan, yaitu memberi tanpa menunggu balasan, memaafkan mereka menyakiti, dan membangun tali silaturahmi meskipun pernah diputuskan. Demikianlah program informasi dan musik religi hari ini mendengar edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan saya pamit sejenak dari undangan Anda. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Tuhan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan, dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Ayo lagi kita main, leh. Ini motor udah sip bener ini, abis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum
4: nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
5: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 sana. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak. Dan atau saya ini dodolan di pun tuh sama mulai sama kiri orang mulai aku. Pada aku deh.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA

kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali kita bersama di malam hari ini ya. Setelah tadi kita mendengarkan warta berita bersama program 3. Kini saya Maizul kembali hadir tentunya menemani menyapa Anda dalam rangkaian Rio Malam edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan pendengar, kebersamaan kita tentunya akan berlanjut dengan nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian program menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda hingga nanti jelang tengah malam. Di antaranya ada mimbar protestan, mini drama radio, ngobras, seruan rindu, dan nanti segmen Rio Malam ini yang akan menutup perjumpaan kita. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi telah masuk pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankannya. Baik pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena kebersamaan kita nanti masih akan berlanjut ya hingga nanti pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi.

0: Baik mendengar, soal lagi kita akan mendengarkan program Mimbar Kristen di mana kita akan mendengarkan ceramah dengan judul Menjadi Seorang Teladan yang akan disampaikan oleh Ibu Lisda Hasugian. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali buat kita dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Lisda Hasugian. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa yang baik, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu pada malam ini. Berkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat ditaburkan di setiap hati kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Titus 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Saudara yang terkasih, seorang teladan artinya sosok yang patut ditiru atau bisa menjadi panutan bagi orang lain. Dunia akan selalu butuh juga harus akan keteladanan untuk dijadikan pelajaran berharga agar lebih baik lagi ke depannya. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan dalam banyak hal. Mulai dari perbuatan baik hingga iman. Ayat bacaan hari ini menyatakan salah satu firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk berusaha menjadi teladan dalam berbuat baik. Yesus melayani di dunia ini selalu muncul dalam pelayanannya, bahkan mengajar, berkhotbah, dan menunjukkan tanda-tanda mujizat. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan itu dalam rangka untuk membantu manusia mengenal akan kebenaran dari Allah. Yesus merupakan contoh sempurna akan hal ini. Dan Yesus mengajarkan banyak hal tentang kasih dengan standar yang sungguh jauh dari apa yang dipandang dunia. Tetapi bisa kita lihat, Yesus tidak berhenti sampai pengajaran saja, melainkan menunjukkan lewat sikap hidupnya secara nyata. Contoh dari perkataan Yesus sendiri ketika ia mengingatkan kita untuk merendahkan diri kita. Saudara pendengar dimanapun berada pada malam ini, apa yang diajarkan Yesus secara nyata? Yaitu dia berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita sebegitu rupa, sehingga dia rela memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Dan dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus pun telah membuktikan secara langsung. Inilah sebuah keteladanan yang sejati dari banyak pesan Yesus yang tidak berhenti hanya pada perkataan saja, tetapi melainkan disertai dengan bukti nyata. Berulang kali Yesus mengingatkan kita untuk meneladani dia. Itu artinya sangatlah penting bagi kita untuk menanggapi serius dalam hal ini. Saudara yang dikasihi dimanapun berada, Paulus mengingatkan kita mengenai pentingnya keteladanan dalam pelayanan. Seperti ia sampaikan kepada Timoteus, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sinilah jelas terlihat bahwa sesungguhnya menjadi teladan tidak hanya urusan orang-orang tua atau dewasa saja, tetapi harus sudah diaplikasikan di usia sejak muda. Perbuatan baik dalam Titus 2 ayat 7 ini digambarkan Paulus dengan menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, terus mengasihi, berlaku setia, dan hidup suci dan kudus. Dan Paulus juga mengingatkan banyak hal tentang laki-laki dinasehati untuk memiliki pola hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Sedangkan untuk wanita, Paulus mengatakan keharusan untuk hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, tetapi tetaplah mengajarkan hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci. Baik hati dan taat kepada suami. Juga untuk orang muda, Paulus menasehatkan agar para pemuda-pemudi bisa menguasai diri dalam segala hal. Semua ini menunjukkan bahwa menjadi sosok teladan itu tidaklah gampang. Tetapi itu adalah sesuatu yang wajib untuk bisa kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita agar menjadi teladan bagi banyak orang di mana Tuhan dipermuliakan. Terang Tuhan yang ada pada diri kita, hendaklah ia bisa dipancarkan sehingga bercahaya bagi banyak orang. Seperti tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu itu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah bentuk keteladanan dan gambaran buat kita. Ingatlah bahwa banyak orang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita menjadi garam dan terang dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Karena itulah suatu gambaran orang-orang percaya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus selalu meneladani sifat dan perbuatan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi pedoman dan terang bagi kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Riau Malam.
1: Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Riau Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama radio ke rumah dengar Anda, di mana kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Kebaikan di Balik Sebuah Luka, produksi RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu, Alia ingat.
1: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
3: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
3: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
3: Tidak. Kamu pergi saja. Sana. Pergi.
1: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
2: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, Nak.
2: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
1: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
2: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
6: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
2: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
2: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
6: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
2: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
6: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
8: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
8: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya, Alia. Maafkan saya.
8: Sudah Pak, yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
6: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

99,1 Bro Soto Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar, masih dalam rangkaian Riau Malam. Satu lagu spesial untuk Anda sebagai pembuka di malam hari ini, Bilal Indrajaya dan Nis, dengan Niscaya tentunya. Setelah tadi kami hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda, selanjutnya kita beralih ke program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Senang sekali tentunya ya, saya bisa kembali menemani Anda malam ini tentunya dengan ragam informasi menarik seputar komunitas dan juga beragam kegiatan positif yang tumbuh di tengah masyarakat kita. Nah pendengar, kalau kita berbicara soal budaya, tentu yang terlintas bukan hanya soal kesenian atau tradisi yang ditampilkan dalam sebuah pertunjukan semata. Budaya ini juga mencakup pengetahuan, kebiasaan, nilai-nilai, hingga berbagai peninggalan yang menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Namun, menjaga warisan budaya tentu ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Di tengah perkembangan zaman dan juga perubahan kebiasaan masyarakat kita, komunitas ternyata ini memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga agar warisan budaya ini tetap dikenal dan juga tidak hilang begitu saja. Salah satu contohnya ada di Sulawesi Tengah. Ketika sebuah komunitas ikut terlibat dalam pendataan, dokumentasi, revitalisasi, hingga digitalisasi berbagai warisan budaya. Nah cukup menarik ya, seperti apa peran komunitas dalam upaya pelestarian budaya tersebut? Kami akan kupas untuk Anda tentunya setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu dari First dengan Malu-Malu spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan di Ngobras malam hari ini. Jadi keterlibatan komunitas budaya ini dinilai membantu Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah memperluas jangkauan kerja dalam mendata dan juga mendokumentasikan berbagai warisan budaya mereka. Melalui kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat, sejumlah kekayaan budaya yang sebelumnya belum terjangkau melalui program pemerintah ini dapat dihimpun dan juga dicatat dengan lebih baik. Dan dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan komunitas tersebut dilakukan melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan yang sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Di mana program ini berkontribusi terhadap kebutuhan data untuk perlindungan warisan budaya, termasuk warisan budaya tak benda dan cagar budaya yang tentunya ini memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah Adriani mengatakan bahwa pekerjaan kebudayaan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Dukungan masyarakat ini menjadi bagian yang bisa dikatakan krusial dan juga penting ya, karena komunitas berada lebih dekat dengan lingkungan dan juga tradisi yang mereka jalankan. Di mana melalui keterlibatan tersebut, berbagai informasi kebudayaan ini dapat ditemukan, didokumentasikan, dan kemudian pendengar menjadi bagian dari upaya pelestarian.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat nih. Wah, ada barang yang udah aku incer dari kemarin. Aduh, lagi promo lagi. Hah, harus cepat-cepat CO nih. Aduh, tapi lagi mau akhir bulan ya. Pakai pelet aja deh. Tinggal klik, barang langsung kirim. Eh, Dina, ngajak jalan nih. Ayo aja, aku siap-siap ya. Tapi nanti kalau ada baju bagus di mall, bayar pakai apa ya? Oh iya, kan ada PayLater.
2: Mai, mau akhir bulan gini kok masih aman aja belanjaan kamu? Shopping beli baju, makan enak.
1: Ya aman lah, kan ada PayLater.
2: Tapi kamu yakin bisa bayarnya nanti?
1: Ya kan, tinggal bayar bulan depan. Santai aja kali.
2: Nah justru kata nanti, itu yang harus kamu pikirin, Mai. Kamu tuh udah cek tagihan kamu belum cicilannya? Terus ada biaya tambahan, ada tanggal jatuh temponya juga.
1: Hehe, belum sih. Aku cuma lihat cicilannya, kelihatannya kecil.
2: Nah, kamu jangan cuma lihat nominalnya per bulan doang. Coba deh hitung semuanya dulu. Jangan sampai karena kelihatan ringan, akhirnya malah menumpuk dengan cicilan lainnya.
1: Waduh, iya juga. Kalau semua keinginan dibayar pakai PayLater, bisa-bisa gaji atau uang bulanan habis buat bayar cicilan.
2: Makanya, Mai, PayLater itu bukan uang tambahan. Itu kewajiban yang harus dibayar.
3: PayLater, jangan dinanti. Belanja boleh, bijak tetap nomor satu.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu. Udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh,

Mendengar, salah satu kegiatan yang dilakukan komunitas adalah mendata berbagai warisan budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, terdapat pula upaya revitalisasi terhadap budaya yang mulai hampir punah. Sementara itu juga ada pendokumentasian tradisi hingga digitalisasi warisan budaya dan juga cagar budaya. Dengan begitu, komunitas ini tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan semata, tetapi juga ikut untuk membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses perlindungan kebudayaan. Dokumentasi ini menjadi salah satu bagian yang penting dan juga krusial, terutama dalam proses pengajuan warisan budaya tak benda. Sementara itu, digitalisasi memberi peluang agar informasi mengenai kebudayaan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Di mana cara ini menjadi semakin relevan ya ketika generasi muda saat ini semakin dekat dengan teknologi dan berbagai platform digital. Nah, menariknya, komunitas ini juga melakukan berbagai inovasi agar kebudayaan tidak hanya disimpan sebagai catatan sejarah saja, tetapi dapat kembali dipelajari dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat luas. Ada yang membuat media pembelajaran, ada pula yang menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi yang mulai jarang ditemukan. Artinya, pelestarian budaya ini dapat dilakukan dengan cara yang bisa kita katakan kreatif dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pendengar.

0: Yeah.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan Papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Baik, terakhir mendengar, keterlibatan generasi muda ini menjadi bagian penting ya dalam proses tersebut. Salah satu contoh yang dilakukan adalah digitalisasi Kota Tua Donggala melalui penggunaan barcode, di mana masyarakat dapat memindai barcode tersebut menggunakan telepon seluler untuk mendapatkan informasi mengenai kawasan dan juga warisan budaya secara virtual. Di mana cara seperti ini membuat informasi budaya terasa lebih dekat dengan kebiasaan masyarakat hari ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa pelestarian budaya bukan berarti harus selalu dilakukan dengan cara-cara yang lama atau old school ya. Nilai dan identitas budaya ini tetap dijaga, tetapi cara memperkenalkannya dapat terus berkembang. Komunitas ini dapat menjadi jembatan antara warisan budaya dengan generasi baru hari ini, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital agar budaya ini semakin mudah untuk dipelajari, dikenali, dan juga dihargai tentunya. Jadi pendengar, menjaga budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan dan juga program pelestarian, sementara komunitas dapat membantu menghadirkan pengetahuan dan juga pengalaman yang tumbuh langsung di tengah masyarakat kita. Ketika keduanya berkolaborasi, ditambah keterlibatan generasi muda dan juga pemanfaatan teknologi, warisan budaya ini tidak hanya dapat disimpan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga tetap hidup dan juga relevan tentunya untuk generasi yang akan datang. Demikian Ngobras hari ini mendengar edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kebersamaan kita tentunya akan berlanjut di Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Ciao Umala.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99.1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Leonard Skinner dengan Sweet Home Alabama, spesial untuk Anda pendengar, sekaligus membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama Maizul di sini menemani Anda tentunya mendengar dengan lagu-lagu nostalgia pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi selamat malam dulu deh saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di 99.1, dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama saya sejak pukul 6 petang tadi. Dan juga malam untuk Anda mungkin yang sedang berkendara di jalan mendengar, hati-hati dan jangan lupa tetap selalu perhatikan safety Anda, dan mudah-mudahan Anda selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, kita akan bersama hingga nanti jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana saya akan hadirkan malam hari ini lagu-lagu mancanegara nostalgia spesial tahun 70-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di line telepon ya di 0761-24595, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk yang ingin bergabung nanti ya, boleh kami tunggu di line telepon. Dan list lagu malam hari ini mendengar, ada Lip Sync dengan Funky Town, The Doors dengan Riders on the Storm, Bunny M dengan Daddy Cool, ABBA dengan Money Money Money, Black Sabbath dengan Children of the Grave, Queen dengan Love of My Life, Iggy Pop dengan The Passenger, dan Ramones dengan Blitzkrieg Bop. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, masih saya tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam, Mas Maizul.
0: Apa kabar, Bu Ro? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, seperti didengarkan.
0: Alhamdulillah. Bu Ro sedang ngapain malam hari ini?
1: Lagi dengerin Maizul.
0: Berarti lagi santai aja ya?
1: Iya, santai.
0: Oke, Bu Ro mau dengarkan lagu apa di playlist kita malam hari ini?
1: Mas aja lah yang ini.
0: Oke, yang milihin ya. Oke, boleh.
1: Salamnya boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat Ibu Emma, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Nena Aska, Mama Pahmi, Ocu Amin Ambo, Oki Gawai, Ayu Durumbai, Ibu Yus, Mbak Tika, Mbak Pina di Perawang, juga sama Bunga di Perawang. Juga buat Rani, Mama Kembar, Aldi Pasti, Rudi di Rumbai, Adi, Pak Atong juga, sehat selalu. Juga buat Pak Mali, Kapi Bete, Pak Diman, Murti di Arengka, juga buat Diza. Buat Mas Mejo yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros ya di Rumbai. Di belakang Ibu Ros, halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, ruang bagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum, Bang Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al ya.
2: Iya, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Al sendiri gimana kabarnya malam hari ini, sehat tidak?
2: Alhamdulillah sehat juga ini, lagi semangat.
0: Lagi semangat habis ngapain?
2: Semangat aja, postingan ini.
0: Nengok postingan? Postingan apa tuh?
2: Postingan orang nikah nih.
0: Oke, jadi semangat pengen nikah juga kah?
2: Enggak.
0: Aku
2: gak mau nikah aku.
0: Kenapa?
2: Aku gak mau nikah aku, Bang Maizul.
0: Kenapa tidak mau nikah, Bang?
2: Gak enak lah.
0: Kenapa? Masih ada bayang-bayang mantan kah?
2: Masih apa tuh? Trauma.
0: Oh, masih trauma. Ya mudah-mudahan lah nanti dipertemukan dengan orang yang bisa menyembuhkan traumanya, Bang Apala, Bang Al ya. Amin ya.
2: Amin.
0: Oke, Bang Al, untuk menemani malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Mau request lagu ABBA tadi, apa judulnya?
0: Money Money Money, duit.
2: Apa tuh? Enak lagunya?
0: Enak, benar. Menurut Maizul sih ya. Ini salah satu lagunya ABBA yang cukup enak ini.
2: Iya.
0: Oke deh, salam-salamnya Bang buat siapa?
2: Ya, salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, terus untuk Ibu Ros, Ocu Amin, terus untuk Pak Mali, Mama Pahmi, Mama Sikembar, Bu Yani, Bang Mukti, Bang Simpson, Bang Rudi. Untuk Mbak Anti di Duri, Bunga di Perawang, Bang Dedi, Ile Bersa, pokoknya buat semua lah ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldi Pasir Pengarayan. Satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruwarindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejul.
0: Apa kabar?
3: Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu bersama Mejul di studio.
0: Apa kabar Bu Yu, sehat?
3: Kabarnya baik. Dua malam, dua hari, dua kali tak masuk-masuk.
0: Oh,
3: tak masuk, Alhamdulillah.
0: Kemarin-kemarin gak bisa masuk Bu Yus.
3: Malam tadi hujan lebat petir-petir.
0: Oh iya, lupa. Maizul sempat keluar kemarin malam minggu kan Bu Yus. Itu baru bisa pulang itu jam 11:30 loh. Karena memang hujannya cukup lebat gitu.
3: Ya, hujan lebat petir pula lagi. Buat apa?
0: Apa tuh?
3: Kerjaan aja. Lagunya apa tuh?
0: Malam hari ini Manca Special 70-an. Di playlist kita Bu Yus ada The Doors dengan Riders on the Storm.
3: Bonnie. Nah, itu aja lah.
0: Itu aja. Oke, boleh. Salam-salamnya tuh siapa Bu Yus?
3: Salamnya buat Pina di Perawang. Ibu Ros, Rama, Ibu Rama, Yusa, Bunga di Perawang juga. Pak Mali, Acu Amin. Siapa lagi ya? Pak Mukti, Mukti di lebar di apa di Arengka ya? Jadi di Lebersa, Adi, Bobby Sreger, Rudi juga, Yanti juga, Mama Fami, Mama si kembar. Siapa lagi ya? Oh, Pak Otang, apa Atong?
0: Pak Atong.
3: Pak Atong. Salam buat Pak Atong. Siapa lagi ya? Mau semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
3: Yang mendengar.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yu sudah bergabung ya. Baik, kalau kita mendengar karena sudah 3 penelpon yang bergabung di malam hari ini di segmen awal, maka dari itu kita jeda dulu ya untuk terima request baik di telepon dan juga WhatsApp. Karena kita akan ke lagu dulu, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah mengantri di playlist malam hari ini. Dan tunggu juga, jangan kemana-mana yang belum sempat bergabung, karena setelah ini saya masih kembali menemani ya, tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

The Doors, Riders on the Strong mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1971 dan juga menjadi salah satu karya terakhir mereka bersama vokalis legendarisnya yaitu Jim Morrison. Lagu ini masuk dalam album LA Woman, di mana album studio ke-6 sekaligus album terakhir The Doors bersama Morrison. Suasananya sangat khas ya, suara hujan dan petir, permainan keyboard yang atmosferik, bass yang dalam, serta vokal Morrison sendiri yang terdengar seperti bisikan, jadi menciptakan kesan misterius dan juga sedikit creepy atau menyeramkan. Nah, menariknya lagu ini terinspirasi dari lagu country klasik Ghost Rider in the Sky, tetapi kemudian dikembangkan The Doors menjadi komposisi psychedelic rock yang jauh lebih gelap. Nah, liriknya ini menggunakan gambaran pengendara di tengah badai sebagai metafora perjalanan hidup, kesepian, bahaya, dan juga sisi gelap dari manusia. Dan mendengar, Riders on the Storm menjadi salah satu lagu paling dikenang dari The Doors dan juga tercatat sebagai single terakhir yang dirilis semasa Jim Morrison masih hidup. Baik mendengar, kita masih bersama tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 70-an keruan dengar Anda yang

0: bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Silakan ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Bonnie M dengan Daddy Cool, Black Sabbath dengan Children of the Grave, Queen dengan Love of My Life, Iggy Pop dengan The Passenger, Ramones dengan Blitzkrieg Pop, The Clash dengan I Fuck the Law, The Rolling Stones dengan Miss You, dan Led Zeppelin dengan Immigrant Song. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih saya tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu.
1: Selamat malam, Bang Rindu. Memori lewat lagu. Bang Mega, boleh sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Diman di Payakumbuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Saya bilang di Kambaru.
0: Kenapa, Pak?
1: Hilang kabut asap di Kambaru.
0: Kemarin malam sama tadi pagi sempat hilang tapi muncul lagi, Pak. Karena kemarin sempat hujan lebat. Cuma kabut asap-asap kiriman tidak tahu dari mana ini muncul lagi akhirnya sore
1: muncul
0: tadi.
1: Ya, datang kabut juga.
0: Di sana juga, Pak?
1: Iya.
0: Onde, ya sehat-sehat lah kita, Pak Diman ya.
1: Kabutnya.
0: Ya, Pak Diman, mari ke sapa malam hari ini, Pak Diman.
1: Ya, Bang Mega sudah selesai.
0: Kenapa, Pak Diman?
1: Lagunya dulu.
0: Ada Bonnie M dengan Daddy Cool, Black Sabbath dengan Children of the Grave, Queen dengan Love of My Life, Iggy Pop dengan The Passenger, Ramones dengan Blitzkrieg Pop, The Clash. Ramones ya, oke, mantap ya. Juga selera Pak Diman nih. Silakan. Amin.
1: Bang Vincent Lakabuang.
0: Siapa, Pak?
1: Bang Vincent.
0: Oh, belum.
1: Belum, salam lalu Bang Hinson, Mama Fami, Bu Nexal, Mama Kembar, Bu Emma, Bu Mbak Kina, terus Pak Aldi, Pak Kebangayan, untuk Ria di Teluk Kenten, Mbak Kina di Kampar, Selvi Sungai Pagar, terus Patong, Pak Mali, Bang Rudi di Rumbai, untuk Bu Ros, Bu Yus, semua jalan Bang Milo.
0: Oke, siapa nih, Man? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman di Payakumbuh. Di belakang Pak Diman penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, Maizul.
0: Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Maizul sehat. Maizul juga sehat di malam hari ini, Bunda.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya, Maizul.
0: Amin, Bunda juga. Mau request lagu apa, Bunda, di malam hari ini di playlist kita?
2: Yang pertama tadi udah diputar, belum?
0: Belum, Bonnie M ya, Daddy Cool.
2: Bonnie M.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, Bunda.
2: Salamnya untuk Pak Diman tadi ya. Semoga selalu sekeluarga Pak Diman, Bu Yus, Mama si kembar, Ibu Rose juga, Suami Nambo, Cucu ini, Pak Zelani, Bu Edi Dumai, Pak Zeta, Sinson, Pak Mali bersama Ibu Ija. Semoga selalu Pak Mali.
0: Amin.
2: Siap Mukti. Siapa lagi, Bunga, Ayu Bunga di Perawang, Vina di Perawang ya, semoga selalu di sana. Ayu di Rumbai, Mukti di Arengka, Pak Atong juga, di Pandau itu
0: Papi Bete.
2: Pak Bete, semoga selalu sekeluarga ya. Pak Ambe Maizul.
0: Iya, Bunda.
2: Pak Mali udah lama nak dengar, Bunda.
0: Iya, soalnya udah lama juga nih Maizul tak dengar nih.
2: Semoga ada selalu sama Bu Ija.
0: Amin. Kita doakan yang terbaik aja ya.
2: Kita doakan dia Bunda selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
2: Maizul, semoga sehat selalu sekeluarga Maizul.
0: Amin, Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, Maizul.
0: Iya, siap, Bunda.
2: Makasih, Maizul.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal kita beralih ke pesan WhatsApp. Selanjutnya ada Pak Munawir Matareng dari Arengka. Mau request lagu Fatur hanya denganmu, tapi mohon maaf malam hari ini khusus manca 70-an ya Pak Munawir. Mau salam-salam buat penyiar dan juga salamnya untuk keluarga di Inhil Pulau Kijang. Salam juga buat Ocu Amin, Mama Kembar, Bang Simpson dan juga semuanya. Salam buat Bang Maizo, sehat selalu ya. Terima kasih Pak Munawir, tapi mohon maaf lagunya tidak bisa kita putar ya. Selanjutnya ada Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mau request lagu Queen atau ABBA katanya. Salam kompak untuk Mas Maizul juga semua penyiar Pro 1 Bekan Baru dan juga untuk teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan break lagi sini. Kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah di request malam hari ini. Dan tuh ada juga jangan kemana-mana karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu. Rumor bagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda. Satu lagu dari Ramones dengan Blitzkrieg Bop.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
6: She's crazy like

0: Queen, Love of My Life, mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1975 dan juga merupakan salah satu karya paling emosional yang ditulis oleh Freddie Mercury. Lagu ini masuk dalam album A Night at the Opera, album yang juga melahirkan Bohemian Rhapsody. Berbeda dari banyak lagu Queen yang penuh energi rock, Love of My Life ini hadir sebagai ballad piano yang lembut tentang cinta, kehilangan, dan juga rasa takut harus berpisah dengan seorang yang sangat dicintai. Nah, menariknya lagu ini diakini terinspirasi dari hubungan Freddie Mercury dan juga Mary Austin, perempuan yang pernah menjadi pasangan sekaligus salah satu orang terdekat dalam hidupnya. Saat dibawakan secara langsung mendengar, Freddie sering mengajak penonton untuk bernyanyi, sehingga Love of My Life ini berkembang menjadi salah satu konser Queen yang paling kuat secara emosional. Nah, versi live-nya kemudian semakin terkenal, terutama setelah penampilan Queen di berbagai konser besar. Bahkan setelah Freddie Mercury meninggal, lagu ini tetap menjadi bagian dari pentingnya dari repertoir Queen dan juga menjadi momen sing along yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Love of My Life, mendengar, ternyata bukan hanya tentang lagu cinta, tetapi juga tentang kehilangan dan juga kenangan yang tetap hidup. Love of My Life. Baik, mendengar, kita kembali bersama tentunya masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 70-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Ada Black Sabbath dengan Children of the Grave, Iggy Pop dengan The Passenger, The Clash dengan I Fuck the Law, The Rolling Stones dengan Miss You, Led Zeppelin dengan Immigrant Song, Bob Marley and Wailers dengan Three Little Birds, Yusuf atau Cat Steven dengan Wild World, dan Marvin Gaye dengan Let's Get It On. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, masih saya tunggu di line telepon kami malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara Pak Mali terdengar lagi. Kemana aja Pak Mali? Sehat, Pak?
1: Maklumlah.
0: Maklum kenapa?
1: Namanya orang tua. Pulang kampung, nengok kampung kita. Teman-teman dan tak ada lagi.
0: Pulang kemana, Pak, kemarin?
1: Tanjungpura, Langkat.
0: Ke Langka. Lama juga berarti kemarin pulang, berapa hari, Pak?
1: Enggak lama. Cuma gabungnya barangkali tertunda gitu ya.
0: Tapi sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu gimana, sehat, Pak?
1: Ibu sehat.
0: Nah, celah tak jadi lama Izul ke rumah ini, tak kapan-kapan ini. Insyaallah lah ya, Pak, ya.
1: Iya. Kalau ada langkah ketemu.
0: Iya, benar, Pak. Iya, Pak Mali, malam hari ini sebagai comeback-nya Bapak nih, mau request lagu apa di playlist kita?
1: Kalau bisa judul lagunya Susana.
0: Susana dari siapa tuh, Pak?
1: Itu lupa penyanyinya.
0: Indonesia?
1: Nah, mancar.
0: Manca, tapi mohon maaf tidak ada, Pak, malam hari ini.
1: Tidak ada ya. Sekali-sekali munculnya. apalah Bonnie M lah.
0: Bonnie M tadi sudah diputar.
1: Udah?
0: Benar, udah tadi. Tadi siapa yang request sampai itu juga lupa.
1: Iya ya.
0: Nah, di playlist tersedia ada sisanya, ada Black Sabbath dengan Children of the Grave.
1: Boleh. Tapi boleh.
0: Black Sabbath, Pak.
1: Black Sabbath, ya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan, Pak.
1: Istimewa untuk Maizul, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Bu Isa juga. Salam rindu juga, Bu Isa. Sehat selalu. Nah, untuk Bu Yus tadi juga ya. Nggak lupa juga untuk Bu Ros. Untuk Bang Deddy. Adi juga di Segunggung ya. Untuk Rudy juga di Rumbai. Untuk Bang Bobby Sregar ya.
0: Iya.
1: Itu lama juga dah nak kedengaran tuh.
0: Benar.
1: Iya. Moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Nena Aska juga, untuk Bu Sur juga ya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Fahmi juga ya. Sehat selalu ya. Nah, terima kasih, Maizul.
0: Sama-sama, Pak Mali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mali, ya. Di yang tua. Di belakang Pak Mali, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak BT di Pandau. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua.
0: Alhamdulillah, itu dia yang paling penting ya. Sedang ngapain Pak BT malam hari ini? Baru pulang dari masjid lagi? Enggak?
2: Oh, enggak.
0: Oh, enggak dong.
2: Enggak, terdengar sore tadi Mbak Izul dikejar cepat pulang.
0: Onde, ya benar lah tuh Pak BT.
2: Iya, maksudnya susah pula masuknya nih.
0: Masuknya susah pula, tapi kan masih dapat nih, masih rezeki nih.
2: Iya, jadi kalau susah masuk tuh kita pahamnya, walaupun sentralnya di kamar ini sentral Telkomsel di kamar
0: yeah,
2: ini.
0: Iya,
2: iya. Jangan halo, paham juga.
0: Oke lah, Pak BT, mari kita apa di malam hari di playlist kita, Pak BT?
2: Apalah, di apa, Rolling Stone apa?
0: Oh, lagi? Rolling Stone, Miss You judulnya malam hari ini.
2: Ah, itu
0: adalah. Itu, boleh juga suara Pak BT nih ya.
2: Dulu, nah tadi rencananya apa?
0: Apa tuh?
2: Abang udah diambil orang
0: pula. Oh iya, Abah tadi sudah.
2: Bonnie M udah diambil orang pula.
0: Udah, memang Seventies Abah sama Bonnie M sih memang kalau itu mendengar Pro 1 sih yang paling sering ya.
2: Iya, berapa, saya lupa juga. Masih di SMP
0: loh. Kamu masih SMP, Pak ya? Berarti sekarang udah usia berapa tuh, Pak?
2: Sekarang?
0: Iya.
2: 70 kurang 2, Mas Majul.
0: Wih, 70 kurang 2, Masya Allah, sehat-sehat lah Pak BT ya. Masih bisa aktivitas lancar semua, Pak ya.
2: Alhamdulillah. Tapi yang gak lancar ini aja, Mas Majul.
0: Apa tuh?
2: Kalau pensiun tanggal 15 sudah habis ya. jadi tanggal 15 sudah habis, kenapa? Anak-anak nanti minta lagi ke anak yang di Jambi, minta
0: lagi. Tak apalah, nah, anak lagi yang ngerawat kita nih Pak, kalau udah usia-usia jadi, sekarang nih.
2: Masa
0: Pak
2: pensiunnya segitu cepat habis itu?
0: Namanya
2: orang hidup kan?
0: Benar-benar. Pak BT? Ya, salam-salam tuh siapa nih?
2: Kampungnya di mana nih?
0: Maizul di Sumatera Utara Pak, tepatnya di Lubuk Pakam.
2: Oh, Lubuk Pakam. Oh,
0: benar.
2: Bukan pakai marga kan?
0: Bukan, saya Jawa, Puja Kesuma.
2: Ah, Puja Kesuma, mantap lah tuh.
0: Pak BT, mau salam-salam untuk siapa malam hari ini, Pak BT?
2: Ah, malam salam-salamnya untuk Bunda Isal, untuk Anti, Bu Yus, Bu Emma, Pina, Pak Roma tadi, Ojo Amin, Pino. Ini Papa Simpson nih ketiduran nih mungkin nih.
0: Atau mungkin belum bisa masuk.
2: Iza, Mama Fahmi, Ayu. Nah, ini Ayu ini anak saya nomor 2 nih.
0: Oh iya Pak, siap.
2: Ah, si nomor 1-nya Riri di Pro 1.
0: Iya.
2: Bunga, Pak Atong, Pak Al, Teddy, Adi, Putra Piliang. Ada itu aja lah.
0: Oke.
2: Terakhir. Untuk Mas Maizul, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan, yang terakhir, salam buat rekan-rekan yang ada di Pro 1, semoga sehat selalu. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT ya, di mana tadi? Di Pandau. Selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar. Malam hari ini ada Bunga di Perawang. Mau request lagu malam hari ini Mas Maizul, lagunya pilihkan saja. Salam-salam buat Bunda Isal, Bu Yus, Socho Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, dan juga untuk Pak Mali serta semuanya saja di malam hari ini. Terima kasih dari Bunga di Perawang, dingin-dingin cuacanya nih. Enaknya makan mie rebus, habis makan mie rebus kita tarik selimut lebih cepat ya. Oke, terima kasih Bunga, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request atau di malam hari ini. Dan Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda semua dan juga untuk Pak Mali ya, Black Sabbath dengan Children of the Grave.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
4: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
3: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
4: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
5: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
6: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
5: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
6: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: The Clash, I Fuck the Law, mendengar. Jadi lagu ini merupakan versi cover dari lagu yang ditulis oleh Sonny Curtis. Lagu ini awalnya direkam oleh The Crickets pada tahun 1959. Kemudian dipopulerkan kembali oleh The Bobby Fuller Four pada tahun 1965. The Clash sendiri mendengar memasukkan versinya dalam album kompilasi The Cost of Living pada tahun 1979. Nah, versi The Clash ini membawa lagu I Fuck the Law ke wilayah punk rock yang terdengar lebih kasar, lebih cepat, dan juga penuh dengan energi. Ceritanya ini tentang seseorang yang berhadapan dengan hukum setelah melakukan kejahatan, dengan kalimat ikonik bahwa ia melawan hukum dan hukum yang menang. Nah, di tengah The Clash sendiri, lagu ini juga terasa seperti representasi semangat pemberontakan yang sangat dekat dengan kultur punk pada masanya. Nah, fakta menariknya, lagu ini menjadi salah satu contoh bagaimana The Clash mengambil lagu lama dan juga memberinya energi serta karakter yang baru. Nah, versi mereka ini membantu memperkenalkan I Fuck the Law kepada generasi pendengar punk dan juga rock yang lebih muda, sekaligus memperkuat reputasi The Clash sebagai salah satu band penting dalam sejarah punk di Inggris pendengar. Saya mendengar, kita kembali bersama masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memory lewat lagu, di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 70-an ya, yang bisa Anda pilih dan juga request di malam ini. Silakan ingin bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di, juga boleh ya, di 0811-7673-991. List yang masih tersedia ada Iggy Pop dengan The Passenger, Led Zeppelin dengan Immigrant Song, Bob Marley and the Wailers dengan Three Little Birds, Yusuf R. Cat Stevens dengan Wild World, Marvin Gaye dengan Let's Get It On, King Harvest dengan Dancing in the Moonlight, Sick dengan Left Rake, Elton John dengan Goodbye Yellow Brick Road. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595. Halo, Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Maizul.
0: Apa kabar Cuamin? Tumben jam segini baru gabung, Cuamin.
1: Iya, di sini mati lampu, Bang Maizul.
0: Oh alah, tapi ini sudah hidup?
1: Sekarang udah.
0: Panas-panas atau enggak tadi, Cuamin tuh? Hah? Kepanasan tadi apa enggak tuh, Cuamin tadi? Mati lampu.
1: Iya, itulah. Mati lampu dari jam 20.30 tadi. Sekarang baru hidup lah, jam 22 lebih.
0: Satu setengah jam lebih juga lah ya. Dari
1: lebih, satu setengah jam.
0: Ya lebih sih, benar.
1: Satu setengah jam lebih hidup.
0: Oke lah, Cuamin. Takutnya nanti mati lampu lagi mau dengar lagu apa di malam hari ini.
1: Lagu-lagu mancang ya?
0: Iya, malam hari ini mancanegara spesial 70-an. Di playlist kita
1: 70-an, ya.
0: Playlist kita ada Iggy Pop dengan The Passenger, Led Zeppelin dengan Immigrant Song, Bob Marley dengan Three Little Birds, Cat Stevens dengan Wild World, Marvin Gaye dengan Let's Get It On, King Harvest dengan Dancing in the Moonlight, Chic dengan Left Rake, dan Elton John dengan Goodbye Yellow Brick. Elton John, oke, mantap. Boleh?
1: Salam-salamnya sama Bang Maizul ya.
0: Iya cu, terima kasih.
1: Ya, kerinduan ke lagu-lagu lama. Ini lain pula ingatan awak. Kita ingat waktu di sini, ingat waktu di sana ya. Karena termenung sendirian aja, oh masih ada lagu itu ya. Jangan sampai lupa diingatan, dengar di radio ingat kembali.
0: Iya.
1: Salam untuk Kak Yus tadi ya, untuk Kak Pizza ya. Salam untuk Bang Vinson ya, lanjut untuk Bang Deddy. Untuk Bunga juga, salam untuk Bunda Kembar.
0: Iya.
1: Yeah. Salam untuk Bang Adi juga, Bang Rudi, ada Birman Payakumbu, Bunda Isal juga. Juga salam untuk Kak Ros dan Kak Nina Aska, semua-semua lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Cuamin.
1: Kita akan malam ini tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tunggu lagunya, Bang Saya.
0: Siap, Ucu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ucu Amin di Rumbia. Di belakang Ucu Amin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam ganteng. Waalaikumsalam.
0: Mbak Vina, apa kabar? Sehat, Mbak Vina?
2: Lagi batuk suaranya.
0: Oh, lagi batuk. Ya. Karena faktor cuaca kali ya.
2: Iya betul.
0: Siang Pak. Alhamdulillah sehat. Maizul sehat
2: banget. Semangat banget dari tadi dengar suaranya.
0: Kan dibilang Maizul nggak pernah nggak semangat.
2: Aduh.
0: Always semangat ya. Apapun suasana hatinya, Insya Allah.
2: Mudah-mudahan. Nggak apa yang bisa bikin semangat.
0: Kenapa tuh? Apa tuh?
2: Iya, apa yang bikin Maizul bisa semangat tuh apa?
0: Gak tahu ya, mungkin karena Maizul happy siaran gitu, akhirnya berinteraksi juga dengan pendengar gitu, bisa ngobrol.
2: Ada dong, salah satunya ada misalnya dari faktor apa ya?
0: Apa? Mungkin makanan atau apa gitu ya. Betul, ya. Enggak sih kalau Maizul karena memang ya udah enjoy aja siaran, makannya happy aja bawaannya gitu.
2: Berarti hidupnya dibawa enjoy ya?
0: Iya, dibawa enjoy aja. Ntar sedihnya sendiri aja gitu. Orang-orang enggak mesti tahu.
2: Iya, enggak pernah ada rasa sedih.
0: Pasti
2: ada,
0: dong, pasti namanya manusia punya hati, punya perasaan.
2: Iya, tapi bawaannya tuh walaupun Maizul ya gini Maizul ya. Mm-hmm. Kalau kita tuh seperti itu kita enggak bisa nampakin begitu kalau kita lagi kerja. Betul
0: gak? Benar, apalagi
2: kita tutupi, walaupun kita dalam keadaan sulit pasti kita tutupi.
0: Iya, kan? Apalagi untuk seorang penyiar ya.
2: Iya, betul. Oke lah Maizul, tadi ada Bob Marley ya?
0: Ada, Twitter Birds. Itu aja, oke. Salam-salamnya untuk siapa Mbak Vina?
2: Buat Ocu Amin Ambo, Bunda Isal dan Aldi Pasir Pengarayan, ada Bunga di Perawang, ada Ibu Mama Yus, ada Ibu Ros, Mama Fahmi, ada Ayu di Rumbai, ada siapa lagi ya, Papi Dete, ada Ibu Emma, sehat selalu Ibu Emma, dan ada Pak Atok dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Lagunya buat kita berdua Maizul.
0: Oke Mbak Vina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina ya di Perawang. Di belakang Mbak Vina penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warindu.
3: Waalaikumsalam warindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dadoe di Padang Panjang.
0: Dadoe di Padang Panjang. Sehat Dadoe?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Maizul gimana?
0: Alhamdulillah Maizul di Pakan pun sehat nih Dadoe.
3: Alhamdulillah.
0: PS menang tadi Dadoe lawan Semen Padang 1-0. Sekedar info saja.
3: Di Stadion Utama Riau?
0: Enggak, tadi mainnya di Bekasi, Stadion Patriot. Cuma belum mendapat info juga kenapa Semen Padang mengambil apa mungkin stadion di Padang lagi direnovasi atau gimana sampai Semen Padang harus pindah?
3: Kurang tahu pula. Aku di Perang Panjang, dia di Kota Padang.
0: Maksudnya tak ngikutin informasi seputar klub gitu, enggak?
3: Kurang.
0: Oke lah, Dadoe. Dadoe mau ke segala apa malam hari ini di playlist kita?
3: Still Here tuh.
0: Oh, Still Here udah masuk tahun 90 itu. She's Gone kan? Iya. Kenapa?
3: Kalau Rod Stewart,
0: ada tidak di 70 ya, sebentar kita cari Rod Stewart. Tidak ada juga di 90 juga adanya dia.
3: Julio Iglesias?
0: Yeah. 94, 90 semua tuh Dadoe.
3: Elvis aja lah.
0: Elvis?
3: Terserah aja lah gue.
0: Oke. Okay.
3: Yang hit di tahun itu lah.
0: Malam hari ini tidak ada juga di 70. Elvis kita ready-nya di 60 semua.
3: Malah di bawah.
0: Atau di playlist kita nih ada Iggy Pop dengan The Passenger.
3: Joan Jett itu?
0: Joan Jett.
3: Ini
0: 80.
3: 80.
0: Dua kita ready-nya, dua-duanya pun di 80.
3: Rekomnya apa aja?
0: Di playlist ada Iggy Pop dengan The Passenger, Led Zeppelin dengan Immigrant Song.
3: Immigrant
0: Song. Mantap nih.
3: Juga tuh.
0: Pilihannya mantap nih Dadoe. Oke Dadoe, salam-salam untuk siapa malam hari ini?
3: Salamnya untuk semua pendengar RRI Pro berapa nih? 3 ya?
0: Pro 1, Pro 3 Jakarta.
3: Pro 1. Susah kali maksudnya.
0: Oh rame mungkin, traffic lagi rame.
3: Pokoknya salam untuk semua aja lah Bang Maizul.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama, terima kasih Dadoe sudah bergabung malam hari ini dari Padang Panjang ya. Selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp, ada Ayu di Pekanbaru, mau request lagu Queen. Tadi Queen sudah kita putarkan juga lagunya ya. Salam-salamnya untuk semua yang sudah mendengarkan saja di malam hari ini. Terima kasih Ayu. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak, kita dengarkan beberapa apa lagu yang sudah ada di playlist kita menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu. Dan kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda semua, sudah ada Elton John dengan Goodbye Yellow Brick Road.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
4: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
5: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
3: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
4: 3M itu apa, Bapak?
3: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
5: Sekarang su 3M plus, Bapak.
3: Iyo,
5: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
3: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke? Okay?
6: Oke, okay, Bapak.
2: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song, spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1970 dan kemudian menjadi salah satu lagu paling ikonik dari band rock asal Inggris tersebut. Lagu ini ditulis oleh Jimmy Page dan juga Robert Plant dan kemudian masuk dalam album Led Zeppelin 3 dengan durasi hanya sekitar 2 menit. Lagu ini pendengar langsung menghentak lewat riff gitar Jimmy Page, drum John Bonham yang kuat, serta teriakan vokal Robert Plant yang tentunya sangat khas. Liriknya sendiri ini terinspirasi dari perjalanan Led Zeppelin ke Islandia pada tahun 1970, di mana Robert Plant kemudian menggunakan gambaran tentang bangsa Viking, perang dan juga penaklukan untuk membangun suasana epik dalam lagu tersebut. Baris pembuka tentang Land of the Ice and Snow langsung menggambarkan atmosfer negeri dingin yang menjadi inspirasi dari lagu ini. Nah, fakta menariknya juga pendengar, meskipun Immigrant Song hanya berdurasi sekitar 2 menit, lagu ini menjadi salah satu karya Led Zeppelin yang paling mudah dikenali, di mana suara Robert Plant yang melengking di bagian pembuka ini bahkan menjadi salah satu ciri vokal yang paling ikonik dalam sejarah hard rock. Lagu ini kemudian juga kembali populer di generasi yang lebih muda setelah digunakan dalam film Thor Ragnarok pada tahun 2017 silam. Baik mendengar, kembali kita bersama masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memory lewat lagu. Dan masih banyak lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Tentu ada juga yang masih ingin bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. List lagu yang masih tersedia mendengar ada Iggy Pop dengan The Passenger, Yusuf Orchestra Steven dengan Wild World, Marvin Gaye dengan Let's Get It On, King Harvest dengan Dancing in the Moonlight, Chic dengan Left Freak, Bill Joel dengan Vina, Perry Como dengan And I Love You So, Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone, dan juga Lobo dengan How Can I Tell Her. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu di segmen kali ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anti di Duri, apa kabar Mbak?
1: Luar biasa, baik banget.
0: Mbak Anti, malam hari ini mau request lagu apa? Oh iya, kenapa tuh?
1: Lu pakam di mananya?
0: Saya di namanya, nama desanya, aduh saya agak lupa nih, cuma ke arah Galang deh pokoknya gitu. Tapi belum sampai.
1: Aduh, kita sekampung itu.
0: Oh iya, Mbak Anti di mananya?
1: Di depan makam pahlawan tau kan?
0: Oh berarti di
1: lapangan bola kaki segitiga.
0: Iya, Lapsek ya.
1: Tahu kan?
0: Tahu. Berarti di tengah kotanya kan?
1: Iya, di Jalan Tengku Baru di nomor 22.
0: Ternyata ada yang sekampung di sini.
1: Iya, sekampung, makanya kok agak kaget gitu ya.
0: Tapi kalau Maizel sebenarnya numpang lahir doang sih di Lubuk Pakam, tapi besarnya di Pekanbaru.
1: Oh gitu.
0: Iya, umur 3 tahun kayaknya ada di Pekanbaru deh kalau enggak salah ya.
1: Lubuk Pakam udah luar biasa kemajuannya loh, Maizul.
0: Iya, Maizul terakhir pulang kayaknya 3 tahun yang lalu deh kalau enggak salah itu.
1: Oh, masih baru ya.
0: Masih baru.
1: Bandaranya luar biasa, internasional loh.
0: Benar, sudah pernah merasakan juga.
1: Iya, adalah lagi ya.
0: Oke, Mbak Anti, karena
1: ternyata kita sekampung.
0: Iya.
1: Apa tuh
0: isinya? Playlist malam hari ini ada Hip-hop dengan The Passenger, Yusuf Orchestra Steven dengan Wild World, Marvin Gaye dengan Let's Get It On.
1: Nanti aja, Marvin itu aja.
0: Marvin Gaye, oke boleh.
1: Oke.
0: Salam-salamnya Banti.
1: Buat Papi BT di Pandawa.
0: Iya, di Pandau.
1: Oh, Pandau.
0: Pakai U.
1: Rani,
0: Iya, Pandau pakai U belakangnya.
1: Oh, Pandau. Rani di Sukajadi. Bunda Isa sama Al di Pasir Pangeraian.
0: Iya.
1: Dini sama Bunda Yani di Paus. Buat ini Pak Simpson di Muara Pajar. Bang Deddy di Labersa. Pak Gadeng di Siak. Buat Iza Mokti sama Pak Atong di Arengka. Mbak Pina Bunga di Perawan. Bu Ros, Bu Emma, Ayu di Rumbai. Buat ini Bang Zeta di Panam. Ma, Pak Diman yang di Payakumbuh tadi ya.
0: Iya.
1: Yang tadi gabung jelas semuanya. Yang okay. tergabung ya. Sehat-sehat ya, Maizul.
0: Oke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti di Duri ya. Satu telepon selanjutnya sebelum kita beralih ke WhatsApp. Halo. Terputus. Silakan bagi yang ingin bergabung masih kami tunggu pendengar mumpung waktunya masih ada di malam hari ini di 0761-24595. Atau kita langsung saja beralih ke WhatsApp di malam hari ini ada Bang Angga di Kulim ya. Mau request lagu, lagunya ngikut aja. Mau salam-salam untuk Firza, Rafa, Salsha, Syahira, Nabi Aulia dan lain-lain. Dan juga salamnya untuk Bu Emma, Bu Yus, Bunda Murni, Bang Simpson, Cuamin, Ocu Jawai, Papi Bete, Ningsih, Mas Agung Hade, Bang Adi, Tamara, Senatifa, Ucu Musir, Mama Fahmi, Maizul, juga Fardi Umar. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya Bang ya. Selanjutnya ada Bang Hasid Hasibuan di Jakarta Timur, Nakjak Tim nih ya. Jasar ke Pekanbaru. Selamat malam Mama Izul, malam kembali. Mau request lagu Abah judulnya Cikitita, tapi mohon maaf Abah tadi sudah kita putar ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih sudah bergabung juga. Selanjutnya malam hari ini ada Bang Faisal di Mina. Assalamualaikum Mama Izul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam-salam buat anak istri saya. Salam juga untuk semua pendengar siar Radio Pro 1 RRI. Dan juga selama bertugas di malam hari ini lagunya ikutan saja. Oke, ditunggu. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali lagi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Marvin Gaye dengan Let's Get It On.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
5: A few moments later.
3: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
6: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
7: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iggy Pop dengan The Passenger pendengar, dan tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala request sudah masuk baik melalui line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp, dan mohon maaf apabila ada lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang saja pendengar, besok masih ada Ruang Rindu kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari juga tentunya ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat kecuali hari Rabu. Nah, dan setelah ini juga jangan kemana-mana karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Saya Maizul tentunya kembali hadir masih menemani Anda di malam hari ini. Dan seperti biasa pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke segmen Riau malam ini. Dan tidak terasa juga tentunya ya, minggu malam ini sudah sampai di penghujungnya. Besok rutinitas kita sudah mulai kembali. Mungkin daripada Anda sudah ada yang harus bekerja, sekolah, kuliah, mengurus rumah tangga, menjalankan usaha, atau mungkin kembali menghadapi berbagai rutinitas pekerjaan yang mungkin sempat Anda tinggalkan selama akhir pekan ini. Nah pendengar, berbicara soal rutinitas, ada satu hal yang kadang-kadang ini muncul tanpa kita undang, yaitu rasa malas. Mau mengerjakan sesuatu rasanya itu berat sekali, tapi mau mulai terasa sulit. Akhirnya terkadang kita cuma bisa bilang nanti aja deh. Tapi pendengar, sebenarnya ya rasa malas itu tidak selalu berarti kita tidak punya motivasi. Bisa saja kita sedang lelah, ya kita kurang tidur atau terlalu banyak pekerjaan, atau mungkin memang belum tahu harus mulai dari mana. Nah setelah ini saya akan berbagi pada Anda seputar bagaimana cara menghilangkan rasa malas dan juga bisa meningkatkan motivasi ke depannya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Jika Anda tidak ingin ketinggalan, kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Mendengar, kita masih di segmen Riau malam ini. Jadi mengutip berbagai panduan dan juga penjelasan dari American Psychological Association atau APA, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, World Health Organization atau WHO, serta National Institute of Mental Health atau NIMH, ada beberapa langkah sederhana yang tentunya didapat membantu kita ketika kita sangat sulit memulai aktivitas. Salah satunya adalah memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya, daripada berpikir harus menyelesaikan seluruh laporan di hari ini, kita bisa mulai dengan membuka dokumen, membuat kerangka, kemudian mengerjakan satu bagian-bagian terlebih dahulu. Tujuan yang jelas ini tentunya juga penting mendengar. Nah, daripada mengatakan saya harus lebih rajin, buatlah target yang lebih spesifik. Misalnya, saya akan belajar selama 30 menit setelah makan malam. Nah, dengan target-target yang jelas seperti ini, kita tahu apa yang harus dilakukan dan tentunya kapan harus memulainya, pendengar.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargai. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua berbeda.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, ada satu cara sederhana yang mungkin bisa dicoba, yaitu teknik mulai 5 menit. Nah, kalau pekerjaan terasa berat, katakanlah kepada diri sendiri, saya kerjakan dulu 5 menit. Mau membersihkan kamar, mulai dari merapikan meja, mau belajar, buka buku, dan baca satu halaman, tujuan ini bukan menyelesaikan semuanya dalam 5 menit, tetapi menghilangkan hambatan untuk memulai. Nah, setelah Anda bergerak, biasanya Anda akan lebih mudah untuk melanjutkan. Kemudian, coba untuk perhatikan juga gangguan yang ada di sekitar kita. Ponsel, notifikasi, media sosial atau video yang juga terus muncul, ternyata ini bisa membuat pekerjaan kita semakin sulit untuk dimulai. Cobalah letakkan gawai atau ponsel Anda sedikit lebih jauh. Dan jangan lupa juga untuk matikan notifikasi yang tidak penting, serta ciptakanlah lingkungan yang lebih tenang. Dan jangan lupa, tidur ini ternyata juga punya peran yang cukup penting. Karena kalau tubuh Anda memang kelelahan karena kurang tidur, mungkin yang kita butuhkan bukan memaksa diri untuk menjadi lebih produktif, tetapi memberikan tubuh kita kesempatan untuk beristirahat sejenak, pendengar.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Jadi pendengar, kalau malam hari ini Anda merasa sedang malas atau mungkin sulit untuk bersemangat, jangan langsung memberi label kepada diri Anda sendiri sebagai orang yang pemalas. Coba cari tahu dulu penyebabnya. Mungkin tugas yang terlalu besar, mungkin terlalu banyak gangguan, atau mungkin jadwal tidur sedang berantakan, atau memang tubuh Anda membutuhkan istirahat. Mulailah dari sesuatu yang lebih kecil. Buat target yang jelas, susun jadwal yang realistis, bergerak sedikit lebih aktif, dan juga berikan penghargaan kepada diri Anda sendiri setelah menyelesaikan sesuatu. Yang tidak kalah penting adalah jangan selalu menunggu motivasi datang, baru kemudian Anda mau bergerak. Kadang justru kita perlu bergerak lebih dulu, lalu motivasi perlahan akan mengikuti. Namun, kalau rasa tidak bersemangat tadi berlangsung terlalu lama, bahkan sampai kehilangan minat, sulit berkonsentrasi, mengalami perubahan tidur atau nafsu makan, dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan pernah ragu untuk memberikan bantuan profesional. Karena kondisi tersebut itu bisa membutuhkan perhatian lebih lanjut. Baik pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Malam edisi Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih sudah menemani saya hingga larut malam ini pendengar. Semoga setelah ini Anda bisa beristirahat dengan tenang dan besok dapat memulai pekan yang baru dengan satu langkah kecil yang berarti tentunya. Saya Muzil pamit, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kecemasan hanya mencuri kebahagiaan kita hari ini. Hadapi hidup selangkah demi selangkah dan percayalah pada rencana Allah. Kebohongan itu seperti api kecil yang tak dipadamkan, perlahan membesar, melahap kepercayaan, dan menghancurkan segala yang telah dibangun. Jujurlah, meskipun itu menyakitkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pendengar tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Berjumpa kita untuk hari ini di edisi Senin ya, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Tentu kami berharap pendengar ya, kita semua dapat bersua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala kegiatan aktivitas yang dilakukan juga berjalan dengan baik ya, amin ya rabbal alamin. Tentunya apapun suasana pagi hari ini pendengar ya, mari kita awali dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi ini, serta alhamdulillah kita juga masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dan tentu saja menjalani kembali aktivitas dengan harapan yang baru tentunya. Pendengar Pro 1, banyak ragam program yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari ini ya. Dan tentu di awal jumpa suara kita ini pendengar, dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Beberapa rangkaian program siaran dapat Anda simak pendengar ya, seperti diantaranya nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti program Mutiara Pagi ya, kajian secara umum nanti dalam Mutiara Pagi itu berkaitan dengan akhlak ya, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan akan ada juga tentu informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan untuk Anda pendengar, seperti diantaranya nanti akan kami rangkum informasi terkini dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga ada Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 Jakarta itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih banyak tentunya ragam program yang akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di hari Senin ini pendengar, khususnya dalam rangkaian Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saya Suci Raslia bersama Anda. Baiklah pendengar Pro 1, sebelum kita beralih dalam rangkaian program siaran yang akan kami hadirkan, kita akan mengawali kebersamaan ini dengan sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surah Al-Hajj dimulai dari ayat 1 hingga ayat 3 yang nanti akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria. Dan setelah itu pendengar ya, akan ada deretan lagu-lagu Islami yang menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti tiba waktunya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi insyaallah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Islami bersama Ungu dengan judul Penghuni Surga Sejatimu menemani kita di pagi ini pendengar, dan lagu tersebut juga sudah membawa kita saat ini pada menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Kami cukupkan hiburan lagu-lagu Islami pada kesempatan ini karena kini juga sudah tiba waktunya kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar bersua kita saat ini ya dalam program Mutiara Pagi, program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari tentunya pendengar yang dapat Anda simak dari pukul 5.30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Program Mutiara Pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, serta tentu juga bisa Anda dengarkan siaran ini melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami pendengar RRI Digital. Berharap kami tentu dalam setiap perjumpaan kita, khususnya pada hari ini ya, berjumpa kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga segala yang dilakukan penuh dengan keberkahan serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini edisi Senin ya, hari yang ke-5 di bulan Oktober 2026 di Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan topik pembahasan khusus pendengar terkait dengan kekuatan nilai Pancasila ya. Alhamdulillah kita sudah bersama ini dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Alustad Dr. Andos Haji Muksin Zahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah bersua kembali kita. Kabar bagaimana untuk saat ini? Sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu kami doakan untuk Ustaz. Terima kasih selalu bisa menyapa pendengar kita dalam program Mutiara Pagi, khususnya setiap hari Senin ini ya Ustaz.
2: Baik.
1: Ya, siap. Kekuatan nilai Pancasila, Ustaz ya, menjadi topik kita. Baik, untuk itu Anda pendengar Pro 1 yang mungkin ingin bertanya atau menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, berpartisipasilah nanti bersama kami pendengar. Anda dapat gunakan layanan telepon 0761 245 95 ya, 0761 245

0: وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: الحمد لله الحمد لله وكفى على رسولنا المجتبى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله عز وجل في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. يا شرار المسلمين والمسلمات، أنا أرأتي لمن أسجب لنا كيف كنتم أنتم قمتم رحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersua dengan program Mutiara Pagi yang ditaja oleh RRI Kabupaten Baru, yang semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya rasulullah. Kajian kita pada pagi hari ini, kembali kita coba mengingatkan diri kita masing-masing tentang bagaimana Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang menguatkan bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Kalau tanggal 1 Oktober menyusul dari peristiwa 30 September, kemudian 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Sebenarnya saktinya Pancasila itu ada pada nilai-nilai yang tercantum dalam rumusan Pancasila itu. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang lima dalam Pancasila itu sangatlah sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai pemeluk mayoritas daripada negeri kita ini. Seperti yang pertama disebutkan, ketuhanan yang Maha Esa, itu sangat sejalan dengan surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sangat tegas. Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, Maha Esa itu artinya adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang tunggal. Hal ini juga diperjelas di dalam surah Al-Baqarah 163, misalnya di mana Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu atau Rabbmu atau ilah kamu itu adalah Allah yang satu. La ilaha illa huwa rahmanurrahim, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi nilai inilah yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada Pancasila itu, yang kemudian rakyat atau bangsa ini meyakini dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sebuah keyakinan yang mengokohkan diri mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan harus dimiliki dan diperjuangkan secara terus-menerus. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan aqidah atau al-iman. Kemudian nilai kedua yang juga harus kita lihat tercermin di dalam sila yang kedua tadi, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan adab, yaitu al-akhlak. Maka ini sangat sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu dengan adil, berlaku adil, agar berlaku adil dan berbuat baik selalu. Nah, di sini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa keadilan dan kebaikan yang bermuara kepada adab dan akhlak adalah sebuah keniscayaan di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu, umat Islam patut bersyukur di mana prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip keadaban itu telah diakomodir di dalam rumusan Pancasila yang kedua. Nah, oleh karena itu tentu saja kita harapkan negara betul-betul memiliki sebuah konsistensi untuk agar bagaimana masyarakat kita memiliki jiwa keadilan dan juga akhlak yang baik. Dan segala bentuk

0: perilaku yang mengarah kepada kerusakan dan kebobrokan akhlak harus dicegah. Dan mereka yang berlaku tanpa adab atau biadab, maka haruslah kita lakukan satu tindakan-tindakan untuk mereka membuat jera. Negara ini tidak boleh mengakomodir manusia-manusia yang tidak memiliki jiwa keadilan dan tidak memiliki akhlak yang mulia, mulai dari pemimpin hingga kepada masyarakat biasa. Para pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana nilai-nilai yang ada pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Nah, kalau kita bicara persatuan Indonesia, maka kita coba di dalam surah Ali Imran ayat 103. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Hendaklah kalian bersatu padu dalam tali Allah seluruhnya, dan janganlah kamu berpecah belah. Di sini sangat tegas dikatakan bahwa persatuan itu adalah mengandung kekuatan. Jadi selama masyarakat dan bangsa ini bersatu, walaupun kita bineka, walaupun kita ini berbeda-beda, bineka tunggal ika, tapi kita satu. Nah, satu itu maksudnya apa? Sebagai warga negara, kita harus tunjukkan kepada negara ini seperti sabda Nabi, hablul watan minal iman, cinta kepada negara ini sebagian daripada iman. Jadi cinta kepada negara tentu saja dalam kaitan bagaimana kita bisa membina persatuan dan kesatuan bangsa ini, walaupun berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama. Sepanjang agama dan keyakinan itu kepada Tuhan yang Esa, maka negara ini wajib untuk melindungi mereka dan wajib untuk memberikan sarana dan prasarana agar umat yang beragama, umat Islam khususnya, diberikan ruang untuk mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing. Itu yang ketiga. Bagaimana prinsip nilai yang ada di dalam sila yang keempat? Sudah sangat jelas di mana di dalam sila tersebut dinyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini disebutkan bahwa musyawarah itu adalah juga merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan ketika kita berbicara untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi tidak ada sistem yang disebut dengan otoritarian ya, atau artinya kekuasaan. Jadi negara ini tidak boleh dipimpin atas dasar kekuasaan saja, tapi penguasa harus menjalankan prinsip-prinsip yang dianut dalam nilai-nilai Pancasila tadi tersebut. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 20, di mana Allah berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri." Di dalam ayat yang lain disebutkan wasyura bainahum. Jadi oleh karena itu prinsip musyawarah, baru musyawarah tentang bagaimana kita menganut sistem perwakilan misalnya, bagaimana kita bisa memusyawarahkan undang-undang atau aturan yang menyangkut tentang tentang legislatif, tentang edukatif, tentang yudikatif. Itu adalah hasil daripada musyawarah para pendiri bangsa yang kemudian sehingga hari ini masih tetap kita junjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah itu, termasuk juga musyawarah-musyawarah yang menyangkut masalah kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi apa yang kita bentuk seperti DPR, DPR RI, MPR itu adalah jelmaan daripada atau wujud daripada prinsip musyawarah yang harus kita junjung tinggi. Dan tentu saja dalam prinsip musyawarah tersebut, tentu kita ingin mencari ide-ide yang terbaik untuk kepentingan bangsa kita menuju kesejahteraan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang terakhir dalam nilai-nilai Pancasila yang kita sebutkan kekuatan, yang memiliki kekuatan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali di dalam pasal ini atau di dalam ayat ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 8, di mana Allah berfirman, "Wa la yajrimannakum bi syai'in syana'an bi qawmin alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu dan taqwa wattaqullah. Artinya apa? Janganlah kebencian engkau kepada satu kaum sehingga kau tidak bisa berbuat adil. Jadi keadilan itu adalah harga mati. Jadi kita harus berlaku adil kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada warga negara ini, adil. Jadi jangan perbedaan etnis, perbedaan agama, sehingga engkau tidak berlaku adil di dalam menangani satu masalah. Nah, keadilan ini sesungguhnya adalah inti yang terpenting bagi satu negara untuk ia bisa tetap kuat, bisa tetap eksis di dalam menjalankan misinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, inilah barangkali beberapa prinsip yang penting untuk kita ketahui dan semoga bermanfaat dan mengingatkan kita kembali bahwa kita bersyukur, kita mesti menyatakan berterima kasih kepada pahlawan kita yang telah merumuskan Pancasila bagi bangsa kita ini. Insya Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, pendengar, kekuatan nilai Pancasila masih menjadi pembahasan yang kita simak bersama di Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 yang bertepatan juga dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita masih bersama juga dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Alustad Toranus Haji Muksin Sari MA. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, kami undang atensi Anda melalui line telepon 0761-2459 ya. Kita hanya buka satu line telepon di 0761245 95. Langsung mungkin Ustaz kita menyapa pendengar kita di ujung telepon ya. Ini sudah ada yang ingin bergabung tampaknya Ustaz.
0: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Mana Cu, Pak Cik.
2: Cu, silahkan Cu, Cu Amin.
3: Makasih, Pak Cik.
2: Iya,
3: Cu. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat, Ustaz, ya?
0: Alhamdulillah.
3: Ustaz, saya mau tanya tentang perlanjutan daripada keadilan sosial ini, Ustaz. Karena dulu kami di Pancasila ini, masa Pak Harto ada P4, Ustaz. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di sekolah pun diterapkan itu. Sekarang karena saya nggak jadi guru, saya nggak tahu entah ada kurikulum itu, entah enggak yang jelas. Namun saya ingin tahu tentang keadilan sosial itu di mana, Ustaz? Dari segi hukumkah? Dari segi tempat tinggal yang layakkah? Daripada kemakmuran yang meratakah? Atau dari segi hukum ini? Dengan ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ini dari segi mana keadilan sosial ini, Ustaz? Saya di yang kelima ini saya tidak mengerti, Ustaz. Memang yang lain-lain mungkin tidak juga saya mengerti. Yeah. Karena ngambang di situ di keadilan sosial ini. Nah, contoh aja lah, ada kasus-kasus besar yang hilang di tengah saja. Konon kemarin tuh masih yang 74 kilo itu emas palsu, Ustaz. Makanya nggak jadi dipersoalkan. Apa iya apa enggak, saya pun nggak tahu juga soal ini. Nah, keadilan sosial yang saya tanyakan, kelanjutan uraiannya, Ustaz. Baik. Terima kasih, mohon maaf, syukuran kasiran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Baik, Ustaz, ini berkaitan juga tampaknya pendengar kita bergabung di WhatsApp hampir sama dengan yang ditanyakan Ucu Amin. Ini saya bacakan ya, Ustaz, ya pertanyaannya. Ya. Kalau kita menemukan ketidakadilan di sekitar kita, Ustaz, nih, apa yang sebaiknya dilakukan seorang muslim agar tetap berani menyuarakan kebenaran tetapi tidak menimbulkan konflik? Baik, itu pendengar kita dari WA Pro 1 yang bergabung, Ustaz. Silakan mungkin langsung menanggapi dua pertanyaan tersebut. Ada Ucu Amin dan pendengar kita di WhatsApp tadi, Ustaz. Silakan.
0: Iya, jadi keadilan sosial dalam persepsi yang kita pahami adalah berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban kita baik dalam hal hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan perumahan yang layak sesuai dengan keilmuan masing-masing. Ini harus menganut prinsip-prinsip keadilan. Nah, khusus di dalam hal kasus ya juga seperti itu. Jadi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Begitu ya. Di mana apa istilahnya itu? Wa alaisa lil insana illa ma sa'a. Manusia itu harus bertanggung jawab. terhadap apa yang ia kerjakan. Hmm. Kalau memang yang dia lakukan itu sesuatu yang baik, maka dia berhak mendapat pujian. Kalau sesuatu yang buruk, dia harus mendapat sanksi gitu. Mm-hmm. Jadi sanksi-sanksi bagi penjahat itu harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.
2: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang kita lihat tidak memenuhi harapan kita sebagai masyarakat awam, maka memang wajar kalau timbul pertanyaan, ini keadilannya di mana ini?
2: Yeah.
0: Kadang-kadang kan kita masih melihat itu walaupun mungkin tidak seluruhnya, bahwa prinsip keadilan itu justru bagi orang-orang tertentu dia kebal hukum gitu ya. Jadi ini memang satu pemandangan yang tidak baik. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana kalau perilaku tidak adil itu dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin? Apakah kita boleh untuk menegurnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Atau al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, yaitu selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian juga kita harus memberi nasihat dengan datang, tapi juga harus memberi nasihat dengan sabar. Nah, mungkin gini, kesabaran memberi nasihat ini yang kadang-kadang kita tidak melihat. Baru 1-2 kasus sudah demo, ini demo ya. Jadi saya bukan anti demo, saya aktivis demonstrasi dulu waktu mahasiswa ya. Jadi kita demo itu hanya boleh dilakukan kalau dialognya deadlock ya. Kalau dialog itu sudah tidak ada lagi jalan dengan pihak secara kedua belah pihak, tiga belah pihak, maka demonstrasi adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Tetapi tetap saja demo yang beradab, demo yang berakhlak mulia, yang tidak menimbulkan anarkis dan kekerasan. Ini. Jadi oleh karena itu ya kita tetap harus mengingatkan dengan cara yang baik dan santun serta dengan kesabaran, insya Allah sekali dua tiga kali tidak bisa, insya Allah yang keempat dia bisa mendengar apa yang kita nasihatkan kepada mereka.
2: Baik, Ustadz. Terima kasih sudah menanggapi Ustadz ya. Di waktu kita yang singkat ini, pendengar, kami masih menunggu atensi Anda. Barangkali juga masih ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi ini. Kami tunggu di lantai telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Syami, Bengkala Syahid, Bu. Syama Ibu Suci.
2: Iya, betul.
4: Pak Ustadz, dari muda panjang umur, sudah
2: siap kegayaan
4: cucu, Pak Ustadz, setiap keiman.
2: Amin.
4: Ini juga doakan kami, Ustadz.
2: Iya, Bapak Syami. Silakan, Pak Syami.
4: Negara asing berdomisili di tempat awak, maksudnya apakah di Riau atau di Bali? Yang jelas berita-berita di Bali, Ustaz, masalah ia betul ia bisa mengatur apa masyarakat, Ustaz. Kok bisa pula dia mengatur padahal dia pendatang? Nah, itu macam mana, Ustaz? Dia tanya agama-agama lain, agama Buddha kah, apa-apa.
2: Baik, Pak Suhaimi. Baik,
4: macam mana, Ustaz?
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi, silakan, Ustaz.
0: Ya, tentu saja kita ini sebuah negara yang sudah memiliki sistem pemerintahan ya. Jadi mulai dari pusat sampai ke bawah ya, presiden ya, gubernur ya, wali kota, bupati, camat ya, lurah ya, RW ya, RT ya, sampai tingkat bawah. Dimanapun belahan bumi di negeri kita ini sudah ada pemimpinnya yang sudah dibentuk ya. Oleh karena itu tidak dibenarkan orang-orang yang apalagi statusnya sebagai warga negara asing untuk melakukan itu sebetulnya kan. Betul, ya. Jadi oleh karena itu dipertanyakan apa peran RT RW di situ gitu. Kok sampai ada warga negara yang ngatur-ngatur masyarakat kita kan ya. Jadi ini sebuah kecelakaan besar nih. Nah, oleh karena itu ya tentu saja ini tanggung jawab daripada pemimpin yang di atasnya. Jadi kalau RT-nya salah, RW-nya negur. Kalau RW-nya salah, lurahnya negur. Dan masyarakatnya juga bisa bertegur, menegurnya. Tapi dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah tentu saja. Insya Allah.
2: Ya, baik. Di penghujung waktu kebersamaan ini, kurang dari 2 menit, Ustadz, mungkin sekiranya pesan apa yang bisa disampaikan untuk seluruh pendengar, sekaligus juga kesimpulan dari pembahasan ini, Ustadz. Kalau kita memang ingin menjadikan Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara, Ustadz, ya, tapi sebagai nilai yang benar-benar hidup dalam keseharian kita. Silakan dari Ustadz.
0: Ya, kita ingin Pancasila itu terinternalisasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi oleh karena itu nilai-nilai Pancasila itu tetap harus ditanamkan kepada masyarakat. Kalau di zaman Orde Baru ada pendidikan moral Pancasila seperti yang disinggung oleh Ocho Amin tadi, maka tentu kalau ini istilahnya nggak cocok, nggak ada masalah diganti. Misalnya adalah pilar-pilar Pancasila yang sekarang ini disosialisasikan oleh anggota-anggota DPD, anggota-anggota DPRD, MPR RI kepada masyarakat. Namun sosialisasi yang paling sangat efektif tentu saja adalah kepada kepada anak-anak sekolah kita, ya, mulai daripada PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila itu harus dilakukan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan keyakinan agama kita ini. Oleh karena itu, dia akan lebih mengakar, lebih membumi, lebih menguat di dalam tubuh masyarakat sebagai satu pertahanan buat negara ini dalam rangka menangkis serangan budaya, faham, ya, dan norma orang-orang di luar daripada negara kita ini. Maka oleh karena itu, kesimpulan kita adalah apabila nilai-nilai Pancasila itu didasarkan atas keyakinan agama kita masing-masing, insya Allah dia akan semakin kuat, dan Pancasila tentu akan tetap kuat dan sakral sebagai pedoman kita, sebagai filosofi kehidupan kita berbangsa ini. Dia akan tetap sakti, ya, istilahnya tanda petik, ya, sakti. Kenapa? Karena nilai-nilai yang di dalamnya itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama kita. Nah, kalau kita simpulkan bahwa kalau dari 5 sila yang ada itu kita perhatikan, maka sila pertama itu adalah dasar utamanya, yakni apa? Keyakinan. Keyakinan itu adalah keimanan, keimanan kepada Tuhan yang satu. Dan adapun 4 sila lainnya adalah prinsip-prinsip muamalah yang harus kita tegakkan, yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya guna menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kita yang besar ini. Oleh karena itu, harapan kita para pemimpin, mari kita konsekuen untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf bila kebelidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita bersama tadi dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA, dengan topik khusus tadi yang kita simak bersama di Mutiara Pagi hari ini, yaitu terkait dengan kekuatan nilai Pancasila. Ya, semoga kiranya apa yang telah kita simak bersama tadi pendengar, ya, ini dapat menambah wawasan informasi untuk kita dan juga tentunya dapat bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf untuk pertanyaan yang lain mungkin masuk di via WhatsApp Pro 1 tidak dapat dibaca, tapi semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita ini dapat menjawab apa yang telah ditanyakan, ya, khususnya tadi untuk Bapak Ahmad Effendi di Tenayan Raya. Terima kasih untuk atensinya Pak Ahmad. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar Pro 1 yang sudah bergabung dalam kesempatan Mutiara Pagi hari ini, dan mohon maaf pendengar lain tidak dapat kami sapa, waktu kita yang sangat terbatas. Mutiara Pagi kami hadirkan setiap hari pendengar, ya, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan kajian yang berbeda setiap harinya. Baik, hingga di sini kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Dan kebersamaan ini masih akan kami lanjutkan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk merangkai kebersamaan di kesempatan pagi ini, pendengar, untuk edisi Senin 5 Oktober 2026 ini, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita simak informasi pagi ini, pendengar, kami hadirkan dalam Warta Riau Pagi, ya, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: yang nanti akan kita lakukan. Ya. Apa? Termasuk juga tadi. Ya, akan kita evaluasi juga semua. Kita mengejar pendapatan untuk 2023.
1: Penguatan kinerja BUMD. BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan PIB. Target dividen harus sesuai dan berdasarkan evaluasi kerja, kemampuan usaha, dan tata kelola yang baik untuk BUMD masing-masing. BUMD yang berkinerja rendah harus dilakukan evaluasi dan penataan secara serius.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Target pendapatan daerah 2027 dikejar. Pemprov Riau evaluasi kinerja BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi bagi daerah. Selama sepekan, Polres Kuantan Singingi tertibkan ratusan tambang emas ilegal. 49 rakit dimusnahkan. Saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter Alwi Suryamaja. Kita akan simak informasi terkait dengan target pendapatan daerah 2027 dikejar. Pemprov Riau evaluasi kinerja BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi bagi daerah.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau mendorong peningkatan kinerja BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan pendapatan asli daerah Provinsi Riau. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengatakan Pemprov Riau akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah, khususnya menghadapi target penerimaan tahun 2027 mendatang.
2: Ya, nanti akan kita lakukan. Ya.
3: Apa?
2: Termasuk juga tadi. Ya, akan kita evaluasi juga semua. Kita mengejar pendapatan untuk 2027.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa BUMD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah, baik melakukan kontribusi terhadap perekonomian maupun peningkatan PAD. Menurutnya, target dividen BUMD harus disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kemampuan usaha, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
4: Penguatan kinerja BUMD. BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan PAD. Target dividen harus sesuai dan berdasarkan evaluasi kerja, kemampuan usaha, dan tata kelola yang baik untuk BUMD masing-masing. BUMD yang berkinerja rendah harus dilakukan evaluasi dan penataan secara serius.
1: Pemerintah Provinsi bersama DPRD berharap evaluasi terhadap BUMD nantinya dapat menghasilkan perbaikan tata kelola, meningkatkan kinerja perusahaan daerah, serta memperkuat kontribusi terhadap pembangunan dan pendapatan daerah Riau ke depannya. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kota Pekanbaru targetkan seluruh anak masuk kategori zero dose atau belum pernah mendapatkan imunisasi itu dapat terlayani hingga akhir Oktober 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan seluruh anak yang masuk kategori zero dose atau belum pernah mendapatkan imunisasi dapat terlayani hingga akhir Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru telah menggerakkan berbagai unsur untuk mempercepat penanganan zero dose, termasuk tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit, kader posyandu, lurah, dan camat. Menurutnya, petugas kesehatan juga diminta mengecek kembali anak yang sebelumnya telah mendapat imunisasi tetapi belum melengkapi seluruh dosis sesuai jadwal. Sementara itu, kader posyandu bersama lurah dan camat akan melakukan penjangkauan langsung untuk menemukan bayi dan balita yang belum mendapat imunisasi.
6: Kemudian melalui kader-kader posyandu, melalui lurah, camat, kita gerakan untuk melakukan sweeping lah ya, mencari anak-anak yang balita-balita di sekitar mereka, bayi-bayi di sekitar mereka yang belum imunisasi sama sekali. Memang harus dicari karena banyak yang belum datang ke baik ke posyandu maupun ke pusat layanan kesehatan kita. Nah, ini yang mau kita percepat dengan pola jemput bola itu.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
7: Kami sudah melaksanakan atau menginstruksikan kepada seluruh puskesmas untuk melakukan edukasi, penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak usah takut untuk menerima imunisasi karena imunisasi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak.
8: Ini nanti ke depannya di setiap puskesmas ya Pak?
7: Ya, kita akan gerakkan seluruh camat, puskesmas, lurah agar bersama-sama menekan kasus zero dose ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Kesehatan tadi kan. Dan Bapak Agung Nugroho juga sangat komit untuk memberikan layanan kesehatan bagi anak-anak zero dose.
5: Melalui gerakan imunisasi kejar dan pendekatan jemput bola, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi semakin meningkat dan seluruh anak dapat memperoleh imunisasi sesuai kebutuhan serta jadwal yang telah ditetapkan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, selama sepekan Polres Kuantan Singingi tertipkan ratusan tambang emas ilegal. 49 rakit dimusnahkan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
3: Jajaran Polres Kuantan Singingi menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti di 16 lokasi selama sepekan. Dalam penertiban tersebut, sebanyak 49 unit rakit peti dimusnahkan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, penindakan peti minggu ini, jajaran Polres Kuansing melaksanakan 140 kegiatan mitigasi dan himbauan kepada masyarakat terkait larangan aktivitas peti.
9: Sudah melaksanakan penertiban peti di 16 TKP dengan jumlah rakit yang sudah dimusnahkan sebanyak 49 rakit yang sudah dimusnahkan dalam satu minggu ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghentikan segala aktivitas peti karena yang pertama melanggar hukum, yang kedua merusak lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita tinggal dan warisan untuk anak cucu kita nantinya.
3: Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian mendapat apresiasi dari manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli yang menilai penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal harus ditindak tegas.
10: Penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau Das Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, Pulau Tambang Rakyat, justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
3: Kapolres mengatakan pihaknya terus menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghentikan segala aktivitas peti yang melanggar ketentuan hukum serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Target pendapatan daerah 2027 dikejar. Pemprov Riau evaluasi kinerja BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi bagi daerah. Selama sepekan, Polres Kuantan Singingi tertipkan ratusan tambang emas ilegal, 49 rakit dimusnahkan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masih lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi ya. Tentunya untuk hari ini masih di edisi Senin, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Tadi juga sudah kita simak ada beberapa informasi yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya kami akan update informasi terbaru yang juga tentu bisa Anda dengarkan bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi setiap hari informasi dalam Warta Riau Pagi kami hadirkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, tentunya disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Dan setiap informasi yang kami kabarkan itu Anda juga bisa saksikan melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru ya. Hari Senin pagi. Nah, ini yang dari tadi masih ngantuk. Ayo, waktunya bangun ya. Jangan bermalas-malasan, sudah waktunya nih untuk bangun. Atau mungkin untuk Anda yang sudah melakukan segala bentuk persiapan atau kini dalam perjalanan mungkin ya, semoga jalan Anda lancar, perjalanan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, selamat juga sampai tujuan ya. Dan untuk Anda yang juga mungkin sudah melakukan berbagai aktivitas di kantor kah itu mungkin ya, di kampus, di pasar atau di tempat usaha Anda ya, semoga apa yang dilakukan berjalan dengan baik. Ya, kita siapkan semuanya karena mungkin hari ini itu kita mulai lagi dengan energi yang baru tentunya ya. Jangan anggap hari Senin sebagai hari yang berat, pendengar ya. Justru ini kesempatan untuk kita membuka kembali lembaran baru. Mungkin ada target yang mau dikejar, pekerjaan yang harus diselesaikan, rencana yang ingin diwujudkan. Ya, ada banyak peluang mudah-mudahan ke depan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu semua ya. Apalagi ini masih di awal bulan. Nah, tentunya harus tetap semangat dengan energi yang positif ya. Tarik napas, buang rasa mager atau malas gerak begitu ya. Gerak kan badan kita, tegakkan juga dada, busungkan dada, kita harus semangat dan bilang dalam hati bahwa saya siap. Nah, itu ya dilakukan untuk pagi ini agar kita bisa membawa energi positif untuk diri kita sendiri dan nanti bisa kita salurkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, pagi ini segala rangkaian kegiatan aktivitas yang Anda lakukan tentu masih akan kami temani dengan deretan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 dan juga tentu akan ada informasi-informasi yang nanti akan kami kabarkan. Ayo pendengar, ini waktunya kita gerak, waktunya kita produktif, dan ini juga waktunya kita mengejar apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, pendengar Pro 1, kami informasikan sebelumnya untuk Anda, khususnya untuk Anda yang akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar ya, karena nanti pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Jar Lantas di Kota Pekanbaru akan kami hadir ya. Kami hadirkan untuk Anda. Kita simak nanti informasi tersebut pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terbang bersama Kotak ya. Spesial untuk Anda lagu ini. Semoga membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam memulai ataupun juga nanti menuntaskan aktivitas di hari Senin ini, pendengar ya. Baik, untuk Anda yang akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru, akan bepergian menuju tempat tujuan Anda. Nah, mungkin ada baiknya kita akan simak update informasi pagi ini terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas ya, khususnya di Kota Pekanbaru. Seperti apa? Kita akan simak laporan langsung kami hadirkan pendengar dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Pendengar, untuk pantauan arus lalu lintas informasi selengkapnya ini akan kita simak dalam laporan yang akan disampaikan oleh Bribtu Jessica, melaporkan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Baik, selamat pagi Bribtu Jessica, laporan Anda.
1: Selamat pagi Mbak Sisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Hari ini dengan saya Bribtu Jessica, melaporkan situasi kontrol tipcar lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Senin, tanggal 5 Oktober 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini. Secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Namun kami tetap sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Seberantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus para kedua saksi masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Seberantas ke Simpang Gorden Saksi juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabel Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Gorden Saksi menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah, terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang, terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggu masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Hari ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan MK. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Purindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasa Raharja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Cibubur. Sementara yang akan berbelok kiri ke arah Jalan Tembusaya mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Jatin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tembusaya cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri dari arah selatan menuju Jalan Tembusaya ataupun dari Tembusaya ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tikcer Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RSTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bripto Jessica, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Mbak Suci di RRI Pekanbaru.
0: Ya, baiklah pendengar, baru saja kita simak informasi langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama Bripto Jessica. Tadi yang sudah menghadirkan informasi laporannya terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kembali kami informasikan untuk update laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau ini, pendengar ya, Anda bisa simak dari Senin hingga Jumat kami perbarui setiap pagi pada pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat, langsung dari Pro 1 Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk lagu-lagu hit di pagi ini. Nanti akan kita nikmati kembali, masih panjang tentunya kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi hari ini pendengar. Namun sebelumnya kita akan update kembali informasi-informasi terkini kami hadirkan kali ini bersama Pro 3 Jakarta ya. Kita akan simak informasi untuk pagi ini dalam Warta Berita yang akan kita nantikan pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau busurisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi